Daripada Floor dan juga Nami, Floor Etiet dan juga Nami dengan lagu Kong Kali Kong untuk anda. 8.9 minit pagi, terus mencerahkan suasana pagi anda di ruang udara Johor FM pagi ni. Sofi Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Jadi untuk pertemuan kita hari ni, hari Ahad, jangan-jangan sekali saya dapat dalam segmen ini, okay? Segmen apa tu? Kita nak beralih pula ke segmen inilah. Ya, koleksi lagu-lagu hiburan terbaik Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Ini dia lagu-lagu yang kembali mengimbau kenangan nostalgia anda zaman kegemilangan muzik ataupun rentak Pop Ye Ye. Kebanyakannya ataupun memang tahun 60-an lah, kita memang tahu kan, yang ianya cukup istimewa. Zaman di mana kalau waktu ketika itu kita selalu, bukan kita lah, macam anda lah kan, saya memang tak merasai lah. Tapi lagu-lagu dia tu memang saya ada, memang kata jiwa tu sama, kena kita sama-sama, ya tak? Lagu-lagu Pop Ye Ye ni boleh saya katakan ianya tak mengenal usia. Yang mereka tidak bersama-sama, yang mereka tidak lalui kehidupan sekitar tahun 60-an pun dapat merasai bagaimana rancaknya kumpulan-kumpulan kugiran pada ketika itu. Dengan gitarnya kan, gitar rancak lah, kugiran, kumpulan gitar rancak. Dengan fashion, gaya pakaian yang penuh bergaya, yang menjadi kegilaan anak muda ketika itu. Wah, bila saya cakap ni mesti teringat, ya, dulu pakai baju macam mana, pakai seluar kita orang macam mana, rambut kita orang macam mana, mana sama dengan budak-budak sekarang katanya kan. Jadi memanglah muzik Pop Ye Ye ni, kalau kita lihat memang banyak dipengaruhi oleh fenomena luar. Tapi itu perkara-perkara yang telah pun mereka lalui, yang menjadi keseronokan mereka. Jadi mungkin koleksi lagu-lagu yang bakal saya kudarakan ni, dan ianya juga adalah permintaan anda sendiri, pendengar-pendengar yang telah pun saya muat naik di Facebook. Jadi sebab itulah kita tengok ramai yang minta lagu. Kalau ada, saya dapat kudarakan. Tapi ada juga lagu yang tak kena dengan temanya kan. Minta maaf saya cakap kebanyakannya ada di kalangan rakan-rakan pendengar kita yang minta lagu-lagu nyanyian daripada Allahyarham Dato' Ahmad Jais, dah masuk ke era 70-an. Ada juga ianya bukanlah berentak Pop Ye Ye. Tapi bila kita cakap berkaitan Pop Ye Ye, kita banyak siarkan lagu-lagu Pop Ye Ye saja. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Jom kita dengarkan dulu permintaan yang pertama daripada Kak Ina ni. Nak dengarkan lagu daripada M. Ishak, Ku Ditinggalkan, untuk anda. Terus dengar Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

Itu dia sebuah lagu dendangan daripada M. Bakri. Lagu Manis Manja. Lagu permintaan daripada Abdul Wahab Tinam Keluang. Katanya nak dengar lagu Manis Manja, penyanyi M. Bakri. Okey, kalau kita tengok ni penyanyi M. Bakri ni yang menariknya, beliau pernah aktif bersama dengan orkestra aliran muda sebelum mencipta nama sebagai penyanyi solo. Antara pencapaian awal beliau adalah menjadi johan pertandingan bintang radio seluruh Malaya pada tahun 1957. Dan menariknya, semasa pertandingan bintang radio seluruh Malaya tu tahun 1957, juri ketika itu adalah Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Ahmad Jaafar. Jadi sepanjang karier seni M. Bakri ni, dia merakamkan banyak sangat lagu. Antara lagu yang masih diingati oleh peminat adalah lagu Pelita Hati, lagu yang cukup sinonim lah dengan irama lagu-lagu 60-an kan. Selain daripada itu, beliau juga pernah aktif bersama-sama dengan kumpulan Sri Wana dan terlibat dalam bidang choir serta muzik pentas. Okeylah, kita nak teruskan lagi buruan untuk anda. Kalau tadi lagu permintaan daripada Abang Wahab, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ini lagu yang diberi judul Bersiar di Taman Hiburan. Lagu ini kita tengok siapakah yang minta lagu ini. Lagu permintaan daripada Kam Siah Mahat. Nak dengarkan lagu ini. Penyanyi adalah Salim Ai. Kita dengarkan seketika. Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

Hari ini tentang sembang lagu bersamaan daripada Allahyarham Dato' A. Ramli. Lagunya Kenangan Mengusik Jiwa untuk anda. Lagu yang diminta oleh Kak Mar pagi ini di ruangan laman muka buku kita. Sebenarnya Pok Yeye, hashtag kawan yang pilih ni, selalunya kita akan kongsikan, kita akan muat naik caption itu hari Khamis ke, hari Jumaat ke, kan? Jadi untuk anda, kalau ternampak caption tu, bolehlah komen kat situ. Nak dengar lagu apa pada hari Ahad nanti. Selalunya kita akan keudarakan lah di ruangan komen. Macam sekarang saya buka kan, banyak komen-komen yang kita terima. Tapi harap tak berkecil hati lah. Bukan apa, sebab yelah, kadang-kadang komen tu agak banyak. Kadang-kadang komen tu mungkin terlepas, kadang-kadang komen tu mungkin tak terpandang, terlepas pandang orang kata kan. Ataupun kadang-kadang lagu yang anda minta tu tak sesuai, tak kena dengan tema kita. Sekali lagi saya nak ingatkan kan, ramai di kalangan rakan-rakan pendengar kita ni yang minta lagu bukan era Pop Ye Ye, bukan era 60-an. Ada yang dah masuk 70-an, ada yang sampai 80-an pun ada. Jadi tak apalah kita nak siarkan. Lebih-lebih lagi kalau lagu-lagu, banyak lagu-lagu yang diminta, lagu-lagu Allahyarham Dato' Ahmad Jaiz. Sebab lagu-lagu Allahyarham Dato' Ahmad Jaiz ni dah masuk ke tahun 70-an. Ianya bukan lagi dalam era Pop Ye Ye 60-an. Jadi kita tak dapat nak kudarakan, okey. Baik, apapun untuk anda, kalau lagu yang anda minta tak dapat tapi anda terhibur dengan lagu-lagu yang kawan yang lain yang minta tu, okey lah tu kan. Bukan apa. Jangan sampai marah sangat. Saya nak minta lagu saya tiap-tiap minggu, kenapa tak dapat disiarkan ni? Rupanya lagu tu tak kena dengan tema. Rupanya lagu tu tak sesuai. Minta maaf banyak-banyak, okey. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Kita nak kudarakan lagu permintaan daripada Budin. Budin kata nak minta lagu Suzana lah, lagu M. Osman katanya. Okey, lepas ni saya kudarakan. Dan selepas itu ada lagu permintaan. Tadi juga di awalnya, lupa saya nak sebut. Kak Sa'diah ada minta lagu Sayang Jangan Mengenang. Telah pun saya kudarakan tadi. Dan menyusul lagi selepas itu ada lagu, ada lagu daripada Iraman Hasan, lagunya Tak Mengapa. Lagu permintaan daripada rakan pendengar kita juga, nanti kita tengok. Okey, baik, meneruskan hiburan ini di M. Osman Suzana. Terus dengar Jor FM.

Kita tersebut lagu bersama daripada Allahyarham Datuk Rahman Hassan. Lagunya Tak Mengapa. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama dengan Orkes Nirwana. Rakan-rakan pendengar kita yang mengimbau kembali kenangan nostalgia ibu-ibu, ayah-ayah, abang akak lah kan, yang lahir sekitar tahun 50-an. Maknanya bila lahir tahun 50-an ataupun 40-an tu, mereka membesar lah pada tahun 60-an tu. Koleksi lagu-lagu tahun 60-an kepada ketika itu, lagu-lagu pop ye-ye, sering kali dikudarakan di corong-corong radio. Jadi mereka menanamkan minat yang cukup mendalam terhadap penyanyi-penyanyi pada era ataupun pada ketika itu. Itu belum tengok lagi mereka punya persembahan kugiran. Apabila dengar je kat radio kumpulan kugiran macam gini, apa Nirwana ke, daripada The Hornet ke, ataupun daripada mana-manalah kumpulan kugiran yang cukup popular pada ketika itu, akan turun padang, akan turun menghiburkan mereka di mana-mana kawasan padang sekolah ke kan. Jadi mereka begitu teruja untuk menyaksikan persembahan itu. Belum lagi lihat mereka punya pakaian. Kalau kita tahulah kan, memang kita tak nafikan lah pakaian pada tahun 60-an tu, dengan seluarnya macam mana, bare bottom kan, dengan bajunya, dengan rambutnya. Jadi itulah yang menjadi kenangan nostalgia ibu ayah kita sekitar tahun 60-an. Baiklah, lagu-lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita, ini dia Nana Ruziana. Katanya, good morning DJ Saufi. I want to listening SG Bing, Henna at the Finger katanya. Itulah dia lagu nyanyian daripada SG Bing, Inai di Jari. Selepas ini saya akan kudarakan. Dan menyusul selepas itu ada lagu permintaan daripada Mas Armin, nak dengarkan lagu Alam Seni, nyanyian Siti Zaitun bersama-sama dengan kumpulan The Hornets. Jadi kita terus layan Jor FM. Ini dia untuk anda yang mana sedang menonton saya di live TikTok Jor FM Official. Terima kasih banyak-banyak kan, ramai yang ada. Apa kata saya sebutkan sikit nama-nama yang mana saya nampak lah. Muhammad Rizal Rosli, terima kasih. Zira Hapsa, Gadis Cantik, Jasmina Wakjam, ada juga Nas, Zali, juga kita ada Supianti Pejo, Maimun Masri, MF Mansur, Sayap Ilusi, ramai lagi lah bersama-sama dengan kita. Kak Jasmina Jonet juga aku salam, selamat pagi. Azhar Liza, Nurul Aini 86. Okey, jom untuk anda yang sedang mendengarkan siaran Johor FM, apa kata anda ambil telefon anda, anda buka TikTok, typekan Johor FM Official kat situ. Jom tonton kita sembang sama-sama. Okey, jom kita dengarkan lagu ini, Inai di Jari SG Bing, untuk anda. Jom dengar Johor FM.

dengarkan tadi lagu persembahan Siti Zaitun bersama-sama dengan The Hornets, lagu Alam Seni, lagu yang diminta oleh Mas Armin. Menerusi komen di luangan laman muka buku kita pada pagi ini, ramai yang sedang menonton saya, terima kasih banyak-banyak bersama-sama dengan kami di ruangan TikTok Live Johor FM official pagi ini. Sudah semestinya lagu-lagu yang menggamit kenangan nostalgia anda sekitar tahun 60-an. Inilah dia, Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Okey, sampai-sampai tu juga kita semang-semang santai lah rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok pagi ni kan. Tadi Hazmi ada bercakap berkaitan dengan scammer, berkaitan dengan ni lah penipuan dalam talian lah ni kan. Kena sentiasa berhati-hati. Ya, betul lah tu Hazmi. Kan, kalaulah kita ni jangan mudah percayalah dengan sebarang mesej, sebarang kiriman yang dihantar, lebih-lebih lagi di akaun media sosial yang minta kita itu, minta kita ini. Kadang-kadang sekarang ni ialah dia tahu orang sekarang dah makin bijak, dia tak semudah tu terus bagi untuk kita buat sesuatu. Kadang-kadang dia buat sesuatu dulu yang membuatkan kita ni akan ikut apa yang dia cakap. Sebagai contohlah kan, yang terbaru juga ada juga yang taktiknya penipuan ni, scammer ni, dia hantar duit masuk dalam akaun kita, dia pula transfer tiba-tiba pula kan, boleh masuk pula duit ni. Kan memanglah tak banyak, kalau banyak terus senjap rugi dia. Biasanya dia hantar tak banyak. Jadi untuk orang yang baik lah, yang akan berasa ini bukan hak saya, kenapa tiba-tiba diberi pada saya, dia pun maklumkan yang dia tersalah hantar, tersalah transfer. Jadi lepas tu dia minta lah untuk kita lakukan sesuatu. Katanya tak boleh, itu tak boleh, nak transfer guna ni tak boleh. Cuba transfer pakai link ni. Kita pun tekan link tu, dah terjerat dah, dah termasuk dalam link yang bukan-bukan tu. Habis lepas tu duit dalam akaun kita semua sampai licin dia kerja kan. Jadi kena sentiasa berhati-hati, okey. Kata Hazmi ni, Hazmi Azim ni, dekat handphone saya ada protect mana nombor yang tak safe, auto in call reject, message pun boleh detect. Kan, itu ikut cara masing-masing lah bagaimana untuk mengelakkan daripada anda semua ditipu. Jadi jadilah pengguna media sosial yang bijak, meneruskan hiburan untuk anda. Ini dia Pujaan Hati, lagu nyanyian M. Sharif, permintaan daripada Nida. Terus layan Poyeye, hashtag kawan yang pilih.

Itu dia sebuah lagu nyanyian daripada Orkid Abdullah. Lagunya Seruan Kasih. Lagu yang diminta oleh Puan Rohaya Manan. Terima kasihlah banyak-banyak untuk anda semua yang tak jemu-jemu, yang bersama-sama dengan kita setiap minggu dalam Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Koleksi lagu-lagu hiburan kawan kita sendiri. Ada setengah orang lah yang saya tahu. Saya tak tahulah kalau dekat negeri lain kan. Tapi saya sendiri biasa gunakan kata ganti diri tu dengan kawan. Biasanya ada kata saya kan. Ada setengah orang memang aku. Tak kisah, tak ada masalah. Aku engkau gitu kan. Tak ada masalah. Tapi kalau orang Jawa, saya rasa boleh, tak ada masalah kalau saya kongsi kat sini. Dulu saya terkejut tau waktu zaman-zaman sekolah kan. Yelah, kita ni kalau dengan mak kita bahasakan diri kita nama contohnya. Ada yang bahasakan diri saya, ada yang bahasakan diri orang. Mak orang punya ni, mak orang punya tu mana kan. Contohlah, mak orang nak makan ni kan, bahasakan diri orang yang tu kan. Tapi ada kawan saya tu, dia cakap dengan mak dia, cakap aku. Saya macam, mak, aku punya ni mana mak? Mak, aku ni macam tu kan. Nanti kalau mak dia tanya kan, ni mana ni kan, mana aku tahu gitu kan. So, kita dengar macam kasar. Tapi taklah, kita bukan cakap mereka tu kurang ajar. Tidak. Bukan itu. Memang mungkin itu adalah kebiasaan lah. Kebiasaan daripada dulu kan. Ada orang kata, katanya kebanyakan macam tu orang Jawa macam itu. Okey je. Kami bukanlah ada sebab nak kurang ajar ke tak. Tapi lah, benda tu dianggapkan satu perkara yang biasa. Jadi kita yang mana mungkin agak asing ataupun agak janggal, jangan gitigu pula. Jadi tak kena pula nanti kan. Macam mana pula boleh masuk ke dalam cerita tu tadi? Tadi kita cerita pasal apa? Ya, ada lain orang lain caranya. Okeylah, nanti kita cari balik. Tadi saya cerita pasal apa katnya. Okey, lagu yang seterusnya adalah lagu yang berjudul Malang Selalu. Lagu nyanyian daripada Ezza Aman. Lagu ini dinyanyikan oleh Siti Zaitun bersama-sama dengan kumpulan Kugiran The Firebird. Jadi kita nak dengarkan seketika untuk anda. Okey. Dan menyusul selepas itu juga ada lagu Mencari Bahagia. Lagu nyanyian daripada Allahyarham Dato' Iramli. Meneruskan hiburan untuk anda. Kita dengarkan dulu Malang Selalu. Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih.

Daripada Jack Amisah dengan lagu Salam Terakhir, lagu yang diminta oleh Mak Ani yang berada di Mersing. Agaknya Mak Ani ada Mersing ke dekat Johor Bahru, Mak Ani? Terima kasih. Itu dia. Sebelum itu tadi ada lagu Mencari Bahagia, lagu yang diminta oleh Samsuri Sam. Masih lagi sembang-sembang santai kita rancak di TikTok Live Johor FM Official. Abang Latif ada. Cepat komen sekarang. Siapa ada lagi? Wak Jam. Hai Wak Jam. Katanya tengah sarapan nasi lemak ikan tamban. Wak apa Wak Jam, mantap Wak Jam. Semalam kita yoyo kan pakai Apollo tu, bukan main banyak dapat tamban. Tapi itulah, ikan tamban ni duri dia tu halus-halus. Dia kalau macam ikan sungai tu, dia sama macam ikan apa, ikan lampam eh. Ikan lampam, ikan putih tu kan, senang nak dapat kecil-kecil ikan tu. Tapi dia punya tulang wide dia tu yang halus-halus tu, macam ikan ikan apa lagi eh. Banyaklah, satunya ikan sungai yang bersisik tu. Ikan belida, ikan potah. Kan, dia banyaklah. Tulang-tulang dia macam gitu kan. Ikan seluang. Baiklah, hujung minggu daripada... bukan apa, saya sampai tunduk kat situ kat ni sebab saya nak membaca nama-nama dekat akaun TikTok ni. Kadang-kadang mereka menggunakan simbol-simbol yang susah nak baca. Syah je lah, saya baca Syah je lah. Tapi komen kat situ, Mel dari Pontian sini. Oh, rupanya kita tengok nama dulu baru tengok mesej. Rupanya dekat mesej tu memperkenalkan diri. Mel dari Pontian hadir di sini. Terima kasih Mel. Hai, Kak Aini Isak, ikan duri. Ikan duri tak ada banyak tulang. Ikan duri selalunya tu, ikan laut tu kita tahu ikan tu macam ikan baung, spesies mayong. Kan dia macam gitu kan rupa dia kan. Dia spesies catfish yang kata. Bahasa orang putihnya catfish lah. Okey, Kak Jun juga hadir. Terima kasih Kak Jun. Siti Zainah. Nida juga ada pagi ini. Yang tekan-tekan like tu, Nina Johan. Macam ikan kikik Mike Leloy. Ikan gelama Mike Leloy. Dapat isteri cantiknya amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai. Okeylah. Siapa suruh ajak saya menyanyi? Tapi tu bukan menyanyilah. Tutup cerita pasal sembang ni kejap lah. Kita cerita pasal pop ye-ye lah. Kita meneruskan lagi hiburan untuk anda. Hiburan yang seterusnya ni adalah lagu permintaan daripada Abang Nin. Nak dengarkan lagu Gadis Jururawat. Siapa ada kenangan tinggal di hospital, kan, dekat ward, ada jururawat? Terus dengar Johor FM.

Ini merupakan lagu permintaan daripada Abang Ujang yang berada di Pontian. Itu dia lagu Sanggul 2, lagu nyanyian daripada SG Bing. Masih lagi menghiburkan anda dengan koleksi lagu-lagu pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Lagu-lagu yang mengimbau kenangan nostalgia anda. Ada yang sambil-sambil santai duduk kat buai tu. Kan sambil-sambil duduk kat buai dengan lagu. Dia boleh jadi macam termenung tau. Sambil-sambil buai, termenung, teringat, dengar lagu, teringat. Tahun 60-an ni dekat mana lokasi pada ketika itu eh? Tengah kerja apa? Tengah berkawan dengan siapa? Tengah suka kat siapa kan eh? Tengah bercinta dengan siapa agaknya eh? Alah kan? Untuk ibu ayah kita lah yang mana sekarang ni mungkin menjangkau usia 70-an. Sebab waktu tahun 60-an tu umurnya belasan tahun ataupun awal 20-an yang belum berkahwin lagi. Itulah dia Cik Yunos. Duduk dekat buai dengan Pok Yeye tu kan Cik Yunos. Santai-santai pagi ni Cik Yunos, terima kasih banyak-banyak. Buat Roslinda juga. Buat Cik Mas'ud bin Hasnadi. Atau lebih dikenali sebagai Suparjo. Layan-layan Pop Yeye pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kerana memilih siaran

Johor FM setiap pagi Ahad untuk koleksi lagu-lagu yang mengambil kenangan nostalgia. Siapa lagi ada? Ucu Mai dan juga Pak Suhasan yang berada di Bulu Kasap. Orang Bulu Kasap pun layan juga pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, Faris Azmi, waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua. Mak saya Mak Cah katanya, dari Air Tawar 5, Mak Cah. Baru lepas makan soto nasi ya Mak Cah. Soto nasi ni kan, bukannya orang kata hidangan yang menjemukan lah saya rasa. Selalunya dia kalau kita pergi kat mana-mana kedai makan, warung-warung pun ada je soto nasi. Nak carinya senang je kan, nak buatnya pun lagilah senang. Tak susah nak buat soto ni. Dia tak macam kita nak buat, nak kena sambal, nak kena lada banyak apa semua kan, nak kena tumis itu ini. Tapi nak buat sup kena tumis juga. Tapi senang lah. Macam mantap. Kirman-kirman yang lain juga, saya mempelau anda semua. Sambil-sambil dengarkan siaran Johor FM, apa kata anda buka sekejap TikTok, cari Johor FM Official. Kita sembang-sembang. Bukan apa, untuk Pop Yeye ni ada di kalangan pendengar kita yang masih muda. Macam kita lah ni kan, muda-muda remaja yang usianya baru 20-an. Yang baru 30-an mungkin. Jadi disebabkan ibu dan ayah kat rumah tu, yang mungkin ibu ayah kita tu tak berapa nak pandai lah nak main-main TikTok sangat ni. Kan nak hantar-hantar komen apa semua. Dia buka je radio, dengar je. Jadi bolehlah anda wakilkan ibu dan juga ayah anda tu. Sebutkanlah nama mereka bersama-sama dengan saya pagi ni. Dapat saya kudarakan. Faris Azmi dari Kampung Tenang Labis. Orang tenang. Daripada Nur Syam juga ada pagi ni. Daripada Aida, lagu ditujukan kepada Kak Long, Suhaila dan Cik Maria yang tengah bersarapan bersama dengan Anik Pokpet. Macam-macam nama. Sambil termenung kan. Sambil termenung tu pun layan lagu 60-an. Yes. Memang kita selalunya bila apa yang membuatkan lagu sampai kita termenung ni, selalunya kita teringat. Jarang kita main lagu baru kita termenung. Kita selalunya kita termenung ni sebab lagu yang buatkan kita teringat pada seseorang, lagu yang buatkan kita teringat pada kenangan lalu, ataupun lagu yang kita teringat tentang perkara-perkara yang mungkin perkara-perkara salah, dosa yang telah pun kita lakukan sebelum ini. Jadi itulah sebab kadang-kadang kita termenung. Bagaimana kaya nasib kita nanti ? Jadi belum, masih lagi belum terlambat untuk kita berubah, untuk kita terus menuju ke arah kebaikan. Jadi teruslah berbuat baik. Lagu seterusnya, Sebentuk Cincin Permata Berlian, lagu permintaan daripada Abang Latif. Nak dengarkan lagu ini, terus dengar, terus layan Pop Yeye, hashtag kawan yang pilih.

Sebuah lagu daripada M. Said, lagu Malam Pasaria, lagu yang diminta oleh Kak Mas Mona. Terus menceriakan suasana pagi anda. Layan Johor FM pagi ini di ruangan TikTok Live Johor FM official juga. Ha, yang sedang menonton saya ramai pagi ini. Ha, wajib layan, kata Nora, Nora Jiah Nora. Ha, kan lagu Pok Yee. Sofi minta maaf nak tanya kan. Katanya Pok Yee tak boleh ke sampai pukul 11 pagi, Sofi? Tak puas lah nak dengar sampai pukul 10. Ha, gitulah. Ha, ni pandangan peribadi saya lah. Ha, jangan dikaitkan dengan pengurusan sistem jadual dekat Johor FM ni. Ha, kalau saya sendiri, saya cakap macam ni kan. Ha, kadang-kadang kalau kita nak bagi sesuatu tu kan, jangan terus bagi sampai orang puas tau. Nanti orang jemu. Ha, bagi tu bagi sikit-sikit. Ha, supaya nanti esok orang datang lagi. Esok orang datang lagi. Esok orang minta lagi. Ha, esok orang tanya lagi. Tapi kalau kita dah bagi-bagi kan, sampailah orang dah naik muak dah. Dah sampai dah mual, dah lawyer tekak oh. Nanti takut orang takut tak nak dengar. Tak adalah, itu sendirilah. Saya punya pandangan peribadi lah eh. Jangan diambil kira sangat. Okeylah, ada lagi beberapa koleksi lagu untuk saya kudarakan. Ini dia lagu Mas Mona 2, lagu persembahan daripada Datuk Jeffrey Din. Lagu permintaan daripada Kopi Pahit. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Ambil sedara tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia 10 pagi. Jadi tugasan saya untuk jam ini berakhir di sini. Ha, nanti saya akan kembalilah selepas pukul 11 pagi nanti untuk muzik tanpa henti 10 hingga 11 pagi, okey? Terus dengar Johor FM, ini dia. Datuk Ramli terpisah akhirnya. Lagu terakhir untuk Pop Ye Ye minggu ini. Terus dengar Johor FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di ruang udara Johor FM. Jam yang ke-6, jam yang terakhir selepas saya tinggalkan anda seketika. Lebih satu jam lah saya kira. Daripada sebelum pukul 10 pagi tadi sampailah waktu ini, saya kembali menemani anda selepas muzik tanpa henti. Koleksi lagu-lagu tahun 90-an, 80-an dan juga 70-an telah pun menghiburkan anda. Lagu kenangan nostalgia yang mengimbau kembali kenangan sekitar tahun 90-an, 80 dan juga 70. Baik, apapun untuk jam ini masih lagi dengan koleksi lagu-lagu yang sama. Jadi diharapkan agar anda terus terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami sajikan. Baik, ada lagi koleksi lagu hiburan terbaik. Ini dia, kita nak dengarkan seketika lagu ini daripada kumpulan Lestari, Mahligaimu Dari Air Mataku, untuk anda. Terus dengar Aura Permata sampai 12 tengah hari nanti, bertemu dengan saya, Saufi Haji Nawawi.

0: banyaknya blackhead dekat muka aku sekarang ni. Lagi facial, tak sempat.
1: Hai semua, jumpa lagi dalam Gincu Merah. Siapa yang ada masalah seperti tadi? Baik ngaku cepat, iaitu masalah blackhead dan whitehead. Kulit muka yang berminyak memang berpotensi untuk mengalami masalah pada liang pori. Apabila liang pori kita terbuka, maka mengundanglah masalah lain seperti blackhead dan whitehead. Selain kulit muka berminyak, sinaran matahari yang terlalu banyak juga boleh merosakkan kolagen kulit secara tak langsung, membuka liang di muka dan menyebabkan tersumbat. Dan apabila usia pun meningkat, masalah liang pori pun turut meningkat kalau tak dijagalah. Pergi facial, pergi spa antara pilihan yang boleh dilakukan untuk merawatnya. Tapi kali ini Kak Ji datang dengan tip dan juga petua untuk hilangkan blackhead dan whitehead menggunakan bahan semula jadi, juga boleh diamalkan untuk mengurangkan masalah pembukaan liang pori di muka anda. Yang pertama, menggunakan putih telur. Cara ini adalah untuk mengecutkan liang yang terbuka dan menghilangkan minyak berlebihan di muka. Cara-caranya, pukul putih telur dan sapu pada muka. Putih telur je tau, bukannya ambil sebiji itu. Itu nak buat telur dadar. Biarkan kering, baru dibilas. Untuk kesan yang efektif, selepas sapu putih telur di muka, lindunginya dengan meletakkan tisu di atasnya. Tarik tisu apabila putih telur betul-betul kering. Lakukan 2 kali seminggu. Nak kulit segar berseri? Cubalah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa.

pada Amy Search dan juga Inka Christie. Itu dia lagu Jangan Pisahkan untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami ketika ini. Apa cerita menarik yang dikongsikan oleh rakan-rakan pendengar kita? Macam Abang Ujang lah pagi ni kan. Cari peluh dekat kebun ni, Sofi. Cuaca mendung, sesekali diiringi dengan gerimis halus. Apapun, Johor FM tetap menjadi teman setia pagi, petang, siang, malam. Terbaik, Johor FM. Daun sirih bertemu urat, daun selasih condong uratnya. Terima kasih kepada semua sahabat. Semoga setia menyokong Johor FM selamanya. Kapal dagang dari seberang, surat muatan si kayu jati walaupun berubah masa mendatang. Lagu pop ye ye tetap diminati. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sedap je pantun yang dikarang oleh Abang Ujang ni. Begitu juga dengan Cik Salmah Amin ni. Katanya, sama ujung minggu Sofi. Balik jualan tadi. Terus je layan Poi AA. Ini semua kiriman yang saya terima hampir pukul 10 pagi tadilah. Disebabkan tak sempat untuk saya kudarakan waktu tu. Jadi waktu ni ada masa sikit ni. Kita tengoklah. Okay? Daripada Kak Jaimah Kukup, nak tumpang selit ucapan. Hanya nak ucap selamat pagi, selamat hujung minggu buat sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Okey, juga Abang Jalil Paimin pagi ini. Semoga sejahtera selalu hendaknya, rehat di rumah sambil layan Johor FM, pasti terhibur. Juga Cik Sarpan, buat isteri, adik-beradik, sanak saudara, warga Puteri Menangis semua, buat DJ-DJ. Terus dengarkan siaran Johor FM. Kak Tina Renggam, terima kasih, lagu-lagu best. Walaupun bukannya penyanyi asal, tapi tetap terhibur juga. Begitulah di antara koleksi lagu-lagu Pop Yee ni kan. Kadang-kadang, yelah, ada lagu-lagu yang dirakamkan semula. Dia tak sama macam lagu daripada Piring Hitam yang tahun 60-an tu kan. Lagu yang dirakamkan semula, bunyinya lebih segar, bunyinya lebih jelas gitu, lebih sedap gitu kan. Tapi ada setengah orang yang lebih sukakan yang asal tu. Baik, Wanah katanya kat belakang rumah ni Sofi, sambil dengar radio. Memang betul-betul lah kat luar dinding dapur ni. Jadi dari belakang rumah pun dah dengar. Buat Sofi katanya, terima kasih, lagu yang dikudarakan semua sedap. Tadi ada lagu Udang Sama Udang, mengimbau kenangan dulu-dulu, Wanah katanya. Tengah merun kat belakang rumah ni, bakul-bakul sampah katanya. Okeylah, nanti kita tengok lagi. Kalau ada cerita-cerita menarik, kita akan kongsikan untuk anda. Ini dia Latif Ibrahim dengan Nora. Terus dengar Johor FM.

Jika kau rasa getarnya lagu persembahan daripada kumpulan Slam baru saja berlalu menghiburkan anda. Baiklah, scroll punya scroll ada satu video ni. Yalah, kalau kita tengok mungkin ianya mencuit hati kan. Tapi di sebalik video yang kita tengok macam lawak ke macam kelakar tu, ada dia punya apa orang kata pengajaran dia lah. Ini video apa tu? Ini video berkaitan dengan beberapa orang kanak-kanak yang didapati ataupun ditangkap kerana mencuri durian. Tengok video kat situ kan, orang tua tu dah marah, dah tegak gitu kan. Kanak-kanak tu semua menangis, minta maaf, minta ampun. Sambil yang perakam video tu pun memang yelah ketawa lah kan. Tengok budak-budak tu semua, memanglah kita tengok agak lucu kan, ada tangisan dengan ada durian yang tengah bergelimpangan kat tepi jalan tu, ada yang muka takut. Itu semua jadi bahan usikan lah oleh para netizen. Tapi sedarkah anda di sebalik video yang mungkin pada kita menghiburkan tu, ada satu perkara yang patut kita fikirkan bersama-sama. Bila anak-anak mula membesar, ya sebab tu kanak-kanak, budak-budak kecil yang mungkin tak tahu apa sangat lah kan. Tapi kalau mereka ambil barang orang sekadar suka-suka, itu perkara yang bukan perkara kecil sebenarnya. Kita sebenarnya sedang membiarkan sempadan antara betul ataupun salah tu menjadi kabur di peringkat usia mereka lah. Kalau kita yang dah dewasa ni memang kita tahulah, tak kisahlah macam mana pun, ambil tetap apa, ambil hak milik orang tu tetap salah, ya tak? Itulah dinamanya mencuri, ambil barang orang lain tanpa kebenaran. Tapi kalau untuk video ni, kalau boleh lah, kebun orang tetap kebun orang, hak orang tetap hak orang. Pokok tu dijaga, dibela, ditunggu hasilnya tadi. Jadi bila kita ambil tanpa izin, walaupun hanya sebiji, ia tetap salah. Jadi jangan biasakanlah dengan anak-anak kita. Alah budak-budak sekarang, alah budak-budak lagi, biarlah dia. Jangan biasakan benda-benda macam tu kan. Sampailah kesilapan itu, kesalahan itu, jangan sampai ianya dianggap normal, dianggap perkara biasa. Inilah peluang untuk kita sebagai orang dewasa mendidik, tapi tanpa menjatuhkan, tanpa memalukan. Sudah cukuplah untuk orang kata berikan mereka sedikit pengajaran. Yang lebih penting sekarang ni, bantu mereka faham nilai amanah, hormat hak orang lain, dan juga ni yang paling penting, belajar meminta dengan cara yang betul. Tapi kadang-kadang perkara-perkara yang yalah memalukan waktu kita kecil-kecil ni, dia akan jadi kenangan tau. Dia akan jadi pengajaran pada anak-anak kecil. Dia akan ingat sampai dewasa nanti. Dia akan cerita pula nanti dia jumpa dengan kawan dia umur 30-40 esok. Kau pernah tak dulu kita kena perambat, kita pernah kena kejar dengan cik ni sebab kita pergi apa, rembat dia punya buah mangga, kita pernah rembat dia punya buah kelapa. Kan. Jadi janganlah jangan sampai menjatuhkan pula kan. Kita mungkin ada cara yang terbaik untuk memberi pengajaran kepada mereka. Okey. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Nur Fatimah, Selembut Sutera. Jom dengar Jor FM.

Daripada kumpulan Sweet Child, itu dia Tinggal Sayang Tinggal Pujaan, baru saja berlalu menghiburkan anda. Terasa waktu ini sekejap je kan? Sekejap ke lama ke kan? Apa pun untuk anda, terima kasih banyak-banyaklah yang menemani saya sejak pukul 6 pagi tadi sampailah waktu ini 11.55 minit pagi. Menghampiri ke pukul 12 tengah hari ini, kita akan beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Variasi Permata. Lily akan bersama-sama dengan anda sekejap lagi. Jadi tugasan saya berakhir di sini. Jutaan terima kasih atas sokongan anda, kesetiaan anda yang suka mendengarkan siaran kami, yang suka bersama-sama dengan saya untuk pagi ini. Semoga anda telah pun terhiburlah. InsyaAllah kita akan bersua kembali untuk siaran yang akan datang nanti. Daripada saya, Sofi Nawawi, mohon ampun dan maaf lah sekiranya ada kesilapan ataupun kekilafan dan tempoh tugasan saya untuk hari ini, okey? Salam hormat, salam mesra. Sekali lagi, semoga anda telah terhibur. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.
2: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Aha! Baiklah. Dengar lagu ini.

Ahli Fikir dengan lagunya Dia Datang Baru Saja Berlalu menghiburkan kita untuk segmen yang kedua di Variasi Permata. Siapa yang datang tu? Sayalah, Lily Khalid. InsyaAllah Lily akan temani anda semua sampailah pukul 6 petang nanti ya. Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera saja. Kalau pagi tadi, siaran Johor FM bertemankan Sophie Nawawi. Ya, bertenaga semuanya kan. Walaupun hari Minggu. Tapi ada juga yang bekerja hari ini. Tak apa, Lily akan temani anda. Kalau makan tengah hari ini pun, seorang diri ke, tak ada kawan ke, tak apa. Dengar je Johor FM, Lily teman anda ni. Bukan setakat makan tengah hari. Dengan mentong, dengan ngeteh, semua Lily teman. Siap ada lagu lagi. Hiburan untuk anda semua, ya. 12.13 sampai tengah hari waktu ini. Harapnya anda terus kekal mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Yang penting, jangan lupa tahu pukul 3 petang nanti dalam Suara 34 Puncak Prestasi, menerusi Masihkah Kau Ingat, ada tetamu istimewa akan bersama dengan kita. Kalau sebut je tentang nama kedai itu, sudah pasti anda kenal dan tahu itu hanya di Johor. Jadi pukul 3 petang nanti, boleh tonton menerusi Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Baik, sekarang ini tak kira di mana sahaja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Frekuensi untuk anda yang berada di tangkap 105.3 MHz FM. Yang sedang memandu tu, hati-hati ada info dari Plus Traffic ya. Dari Jasin nak masuk ke tangkap tu. Arah selatan. Lorong kiri terhalang sebab ada lori rosak di persimpangan sana ya. Namun trafik dalam keadaan terkawal, tapi kena pandu juga dengan hati-hati. Sambil tu, dengarlah Johor FM kan. Lagu rancak-rancak Lily akan susun untuk temani tengah hari anda semua. Sambil memandu, sambil tu layan lagu, layan juga info yang Lily nak kongsikan kepada anda. Baik, Lily pun dah muat naik gambar di Facebook page Johor FM ya. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan, nak didedikasikan kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, silakan di ruangan komen Facebook page Johor FM tu ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. 12.26 minit tengah hari waktu ini. Orang kata kalau memandu waktu panas ni, kan, lagi mencabar sebab mata tu besar kecil je kan. Lagi layu matanya eh. Kalau ngantuk, berhenti dahulu di tempat yang selamat. Dapatkan kopi ke, pergi ke pam minyak ke, dan kawan kat sebelah tu, kelendan kat sebelah tu, kan, yang menemani kita memandu tu, janganlah duduk diam je. Ajaklah berborak ke, kan, menyanyi ke, kan. Yang penting mata tu fokus pada pemanduan anda. Baik, sekejap lagi Lily akan keudarakan lagi ucapan rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Kita nak teruskan hiburan lagu rancak campur dengan dangdut sikit lah eh. Acah-acah nehi-nehi katanya. Layan je lah variasi permata.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 12.46 minit tengah hari waktu ini, 17 Mei 2026, hari Ahad, hari Minggu, hari yang kita cukupkan aktiviti bersama dengan keluarga kan, luangkan masa. Tapi kalau ada yang bekerja tu, tak apa, Lily kan ada. Kita kerja sama-sama sambil layan lagu di Johor FM, boleh ke? Dan kalau kita tengok bulan Mei ni kan, banyak betul sambutan bermula dengan 1 Mei ada Hari Buruh. Lepas tu Hari Bulan Sabit Merah 8 Mei. Hari Ibu, Hari Jururawat Sedunia, Hari Belia dan semalam baru saja berlalu Hari Guru kan. Dengarnya sampai ke hari ni dan esok pun masih ada sambutan dan juga hari yang meraihkan cikgu-cikgu kita ya. Semoga berbahagia cikgu kita ya. Dan tak lama lagi pun beberapa hari saja lagi kita menantikan Hari Raya Haji pula untuk Muslimin dan Muslimat Jadi jangan lupa malam ini kita menantikan juga pengisytiharan Hari Raya Aidiladha yang akan berlangsung jangkaannya pada pukul 8 malam nanti. Anda boleh dengarkan di Johor FM sendiri kerana kami akan sambung siar menerusi Nasional FM untuk dapatkan penetapan tarikh Hari Raya Aidiladha. Dah boleh susun dah aktiviti cuti masing-masing kan, nak pulang ke kampung Dia kalau belah pantai timur ni meriah ni sambutannya kan. Tapi kita dekat Johor pun tak kurang hebatnya, betul tak? Janji cuti raya Baiklah, untuk maklumat Muslimin juga Muslimah, disampaikan juga waktu solat fardu zuhur ya bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada 1-1 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berdekatan pada 1-4 minit tengah hari. Zon 3 pula pada 1-5 minit tengah hari untuk Pontian dan Keluang. Manakala untuk Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-8 minit tengah hari. Nanti Lili akan keudarakan lagi ucapan rakan-rakan kita ya. Boleh hantarkan menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Jom kita rehat seketika sambil kita menantikan utama satu tengah hari sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, menjaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal kau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas. Semua orang memberi komen. Kita juga ingin bersuara, tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisap? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tapi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'a marat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung. Beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amanabi. Siapa yang tak pernah tengok aku, tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa.

0: syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan, kalau jarum hilang jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu, kan? Kita tahu dalam riwayat je lah, boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh, tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan. Dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni. Di mana Zulaikha kan? Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita, kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana. Maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf AS. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak daripada belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan? Macam kita inilah, netizen tuduh kan? Kan. Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah eh. Ada riwayat mengatakan buah apple, ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong, memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan? Potong 4 kan? Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan? Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar, Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni, malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing, kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu, jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita raikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar. Contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: dunia terjenak.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak belajar bahasa Jawa.
2: Ketemu
1: lagi kita, Wak. Baik, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Dino ini moni ayatnya lah, ya. Ni wis kuih karepan ni wis penke, wai.
1: Alamak, Wak. Waduh, Wak.
2: Angil, ya.
1: Payah sangat ayat dia ni, Wak. Saya nak sebutnya.
2: Cuba.
1: Okey, keprene.
2: Karepane.
1: Okey. Karepane tu maksudnya kehendaknya lah, kan. Ayat dia macam mana, Wak?
2: Nek wes kui karepane, wes benke wai.
1: Nek wes kui karepane, wes benke wai.
2: Benke wai.
1: Ben waki.
2: Benke wai.
1: Benke wai.
2: Wai.
1: Maksudnya,
2: biarkan aja.
1: Kalau dah itu kehendaknya, biarkan aja. Makna biarkannya tu wes benke.
2: Wes benke wai.
1: Wes benke wai.
2: Biarkan saja.
1: Biarkan saja. Awak susah benar ni, Wak, nak sebutnya.
2: Itu dah jauh. Kan dah naik kelas dah.
1: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini.
2: Sepatah sedino untuk obor.

Jaga-jaga. Baby Acah dan juga Zara Band baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke jam yang ketiga waktu ini. Ya, sudah pun 2.11 minit petang. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti. Tahun 2026 ni kan? Tahun melawat Malaysia dan juga tahun melawat Johor. Kalau datang ke Johor tak tahu nak ke mana. Uish, jangan cakap macam tu. Banyak tempat menarik dekat negeri Johor ni kan. Zoo pun dah ada waktu malam. Kalau di kawasan Iskandar Puteri, kawasan Medini sendiri ada Legoland kan. Dan baru-baru ini pun ada nampak juga Lego perkenalkan model Stadium Sultan Ibrahim yang menggunakan ribuan blok Lego. Nampak tak? Ini sebagai satu pengiktirafan katanya buat penyokong JDT dan pastinya akan menjadi tarikan utama di sana mengajak bukan kita saja bangsa Johor tetapi di luar Johor, luar Malaysia untuk datang sendiri dan tengok sendiri replika Stadium Sultan Ibrahim yang menggunakan ribuan blok Lego. Bulan 6 nanti baru pelancarannya ya. Jadi sama-sama kita nantikan. Seronok kan? Saya dari kecil sampailah sekarang masih suka dengan Lego. Walaupun dah dewasa seperti ini, Lego tu antara permainan lah. Ataupun nak uji kita punya ketajaman akal ke kreativiti kita kan dengan blok-blok Lego tu. Sekarang kan macam-macam. Bunga pun ada bunga Lego kan. Bangunan di negeri Johor pun orang kata replika pelancongan negeri Johor pun ada yang menggunakan Lego. Nampak tak? Siapa kata budak kecil je boleh main Lego? Yang dewasa pun boleh. Kan aktiviti waktu lapang. Aktiviti yang sihat ya. 2.13 minit petang waktu ini. Jom intai sekejap ucapan rakan-rakan kita ni yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Minta-minta tak ada lah yang hantar gambar makanan dekat WhatsApp Johor FM tu. Ya, tengok sikit ada tak? Nasib baik tak ada. Kita ada sapaan daripada... Siapa ni? Mama Haikal. Katanya untuk Lily, selamat bertugas. Terima kasih. Salam variasi permata. Diterima daripada Kak Ida Musa kita. Menunjukkan ucapannya untuk semua pendengar. Salam hujung minggu katanya. Juga ada ucapan dan juga sapaan daripada Kak Jijah Paiman kita ni. Orang Felda Kahang Timur. Apa tu? Salam Aidiladha. Tak sabar kita kan. Malam ini baru kita nantikan penetapan tarikh untuk Hari Raya Aidiladha. Sama-sama lah kita nantikan ya. Krim salam dekat keluarga Kak Jijah Paiman kita dah. Siti Samsiah, Siti Sariah, Anjang Roha, Siti Hafizah, Siti Sufizah, Solihin dan juga yang lain-lain. Lagi orang Suri Medan, kita ada Hashim. Selamat petang juga. Wes mangan apa urung Lili? Oi, dia dah tanya dah makan apa. Nasib baik tak hantar gambar makanannya Wana. Sihat Wana Terima kasih banyak apa. Menunjukkan ucapannya untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Santai hujung minggu dengan Amy Mastura. Shanana untuk anda. Johor FM.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibi kering. Bibi kering dan menggelupas. Ha, antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

Varia si permata berteman kan Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 2.31 minit petang waktu ini. Apa saja perancangan anda hari ini? Hari Minggu memang biasa kita akan pilih untuk bersama dengan yang tersayang ataupun keluarga kita sendiri kan. Jalan-jalan, tak pun berehat santai dekat rumah, layan TV, layan radio kan. Ataupun nak lagi bagus tu kalau dapat bekerjasama satu keluarga, bersihkan kawasan luar rumah, dalam rumah kan, seminggu sekali kan. Kita ada banyak masa lebih tu eh. Kalau nak keluar jalan juga, kena cakna jugalah keadaan cuaca di negeri Johor ni ya. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 17 Mei 2026, ya. Jangkaan sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala malam eh dijangka ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. InsyaAllah Lili akan kongsikan dari semasa ke semasa. Untuk amaran ribut petir yang dikeluarkan tidak melibatkan kawasan negeri Johor ya, sehingga pukul 3 petang nanti. Kalau ada nanti Lili akan war-warkan kepada anda. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM ya. Tak kira di mana saja anda berada kan, sekarang ni bukan saja menerusi radio, ada juga portal radio RTM yang boleh anda dengarkan. Ya, ataupun nak ke mana-mana dengan menggunakan telefon bimbit saja, aplikasi RTM Klik tu percuma tau. Jangan lupa muat turun. Boleh dengar Johor FM dan juga nak tukar-tukar dengar radio RTM lagi 33 stesen yang lain pun boleh juga. Selain itu, anda boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. 2.33 minit petang. Siapa yang hadir? Menyebut beberapa nama ya yang hadir di Facebook page Johor FM. Kita ada sapaan daripada Kak Asia Gesir kita dan juga Hida Mulyani. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awak juga, semoga dipermudahkan urusannya. Sekarna-karna, apa khabar? Harapnya sihat ya. Sekarang bukan yuk ngeteh lagi, sekarang variasi permata. Oh, dah tukar nama dah tau. Lagi kita ada juga Nana Ruziana, ada Paima Rosna. Rata-ratanya dengan ucapan selamat petang ya. Dan Ford Ranger juga ada sapaan daripada Kak Marfah Pahlan kita. Yuk layan katanya, variasi permata. Baik, kita rehat santai saja waktu ini. Sambil tu jom kita teruskan hiburan. Ini dia bakal Puteri Gunung Ledang kita untuk teater seterusnya, Aisyah Rina dengan lagunya Setera. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

2.49 minit petang waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Lagi beberapa minit saja kita nak melangkah ke suara 34 puncak prestasi kan. Dan nantikan dalam Masihkah Kau Ingat, kita nak bercerita tentang satu kopitiam yang cukup ikonik dan dikenali di Johor Bahru. Kalau saya sebut nanti tahu pula kan, kena tunggu pukul 3 petang nanti. Anda boleh tonton juga di Facebook dan TikTok rasmi Johor FM Permata Selatan. Ada tiga tetamu warisan keluarga yang akan bersama dengan kita dan bercerita tentang kopitiam legend ni. Okey, sekejap saja lagi pukul 3 petang. Sambil tu anda boleh terus layan Johor FM Permata Selatan. Kalau ada yang nak hantarkan dedikasi ucapannya, boleh silakan nak hantar ke ruangan komen Facebook page Johor FM pun boleh, ke aplikasi WhatsApp kami pun boleh ya. Nombornya 012-930-1019. Berehat seketika sementara kita menantikan pukul 3 petang. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bye-bye.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Seperti yang diwar-warkan tepat pukul 3 petang kan, kita akan bersama-sama dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini menerusi Masihkah Kau Ingat, nak bercerita tentang makanan dan juga kedai makan ataupun kopitiam yang cukup sinonim sebenarnya kalau di Johor Bahru ni kan. Salah satu kopitiam Hainanis ya, yang cukup ikonik di Johor Bahru, yang cukup lama berdiri dekat lamanya eh, dari zaman saya sebelum lahir saya rasa dah ada dah tu ha. Jadi hari ni kita ada 3 orang tetamu hebat, semuanya satu keluarga di konti Johor FM yang anda boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM ya. Bersama dengan saya sekarang ini di konti kita, konti Johor FM, kita ada Encik David Chiang selaku pengurus besar Hua Mui. Ya Encik David, selamat ya, petang, selamat datang
3: ya. Ya.
2: Ya, terima kasih hadir ya, dan nak berkongsi cerita dengan kami semua eh. Tak sabar nak dengar cerita Encik David ni. Kan kalau tengok pada figuranya, orang lama ni banyak cerita ni kan. Ha. Dan terus bersama dengan kita juga keluarga Chiang eh. Untuk keluarga restoran Hua Mui, Kopitiam Hua Mui eh. Kita ada Encik Glenn ya, selaku ketua pegawai operasi dan juga ketua pegawai eksekutifnya Encik Jeremy. Terus bersama dengan kita di Konti Johor FM. Selamat datang ke Konti hari ini. Kali pertama sampai ke Konti.
4: Kali pertama.
2: Selalu duduk dekat kopitiam kan. Hari ini duduk dalam satu konti bersama dengan saya kan. Berdebar-debar tak rasa? Kenapa nak rasa berdebar dekat kancung kopitiam kan? Lagi ramai orang kan. Tak pernah tak ada orang eh, Hua Mui tu eh. Betul tak? Dari pagi sampai ke sekarang sampai malam operasinya ya.
4: Kalau shopping mall sampai 10.
2: Nampak tak? Dah biasa berdepan dengan ramai orang. Setakat dengan saya kat konti ni, apalah sangat kan? Encik David, nak cerita tentang restoran Hua Mui ni. Ya, orang kalau datang Johor, tahun ni kan tahu melawat Johor kan? Kita kalau nak pergi jalan-jalan, kita mesti nak cari tempat makan, betul tak? Jeremy dan juga Glenn kan? Bila kita jalan-jalan cari tempat makan, dari sarapan pagi nak tahu makan kat mana. Lepas tu cari pula makan tengah harinya, petang malamnya kan? Dan sarapan pagi biasa menjadi pilihan adalah Kopitiam Hua Mui. Betul tak? Pagi ramai orang kan? Saya diuji kesabaran bila nak sarapan dekat Hua Mui. Ramai betul. Jadi nak tahu jugalah di sebalik nama Hua Mui itu sendiri. Kopitiam Hua Mui. Mungkin Cik David boleh ceritakan dah berapa lama berdekat, sejak tahun bila ni dibuka Kopitiam Hua Mui.
3: Ini kita sebuah kopitiam di Johor Bahru. Sudah ada sempat ini hari, dia buka tahun 1946 lah.
2: 1946.
3: 1946.
2: 80 tahun lah.
3: Sempat ini hari ya. Sudah ngam-ngam 80 tahun.
2: Lamanya.
3: Jadi itu jam yang buka 1946. Bapa sama satu grup lah. Dia itu kira first punya generation lah. Lepas itu yang bapa itu masa itu jam dia saudara saya join itu Hua Mui ya. Tahun 1969.
2: Baru Encik David masuk.
3: Ya, 1969 masa itu jam saya baru umur 16.
2: 16 tahun.
3: 16 tahun ya. Jadi saya ada situ kira macam bekerja lah.
2: Pelayan lah.
3: Pelayan ya.
2: Angkat cawan, mantap pesanan ya.
3: Macam a copy boy lah. Mm-hmm. I start from the beginning lah. Macam pagi-pagi lah, macam boleh-boleh kasih sapu lah, mop lah, cuci cawan lah.
2: Yeah.
3: Start from the beginning lah. Lepas itu masa saya sudah umur macam sudah ada 5-6 tahun sana, saya sudah kira pandai lah.
2: Dari pangkat lah.
4: Jadi senior.
3: Saya sudah jadi senior sana.
2: Senior pelayan dekat kopitiam tu.
3: Senior pelayannya. Jadi macam saya boleh ajar itu yang itu
4: baru
3: masuknya lah. Macam ni loh.
2: Waktu Encik Devi pertama kali ketika berusia berapa tahun tadi?
3: Saya?
2: Waktu pertama kali masuk tu. Yang bekerja tu sebagai pelayan.
4: Umur 16 tahun.
3: Umur saya baru 16.
2: 16 tahun waktu tu. Siapa lagi dalam yang keluarga Encik Devi yang turut sama bekerja? Yang sepupu ke?
3: Yang ke Huang Wei, saya seorang saya ada
2: seorang
3: di situ.
2: Je?
3: Sebab itu bapa saya memang sudah meninggal, tak ada lagi lah. Jadi I masuk sana. Saya start kerja dululah. Lepas itu saya sudah ada kerja sudah lama. Jadi saya pun macam sudah pandai ya. Saya pun macam invest lah. Investigate semua itu.
4: Share
3: lah. Share semua itu. Itu lama punya itu.
4: First generation lah.
3: Shareholder lah. Jadi saya kira sudah macam ada sikit itu macam share sana. Kerja lagi.
2: Kira bekerja dan berniaga jugalah ni kan. Di kompetian Wang Moy.
3: Macam kerja lagi rajin lah.
2: Ya, waktu itu di dekat dengan Bazar Karat tu Wang Moy yang mana?
3: Ya.
2: Yang pertama kan? Situ kan yang pertama?
3: Situ yang kalau malam lah. Malam pukul 6 lebih lah. Dia macam ada itu. Jual itulah, itu Bazar Karat lah.
2: Yalah Bazar Karat kan, dekat situ lah tapak yang pertama nampak pengalaman Encik David antara generasi yang terawal untuk kopitiam Wang Moy sendiri kan. Dan ada juga ahli keluarganya, kita ada Encik Glenn. Kalau kita tengok sekarang ni Wang Moy dah berkembang kan. Yalah 80 tahun bukan satu tempat saja, ada banyak tempat. Di Pasir Gudang tempat saya pun ada Wang Moy juga kan. Mungkin Encik Glenn boleh kongsikan kepada kami macam mana perkembangan Wang Moy itu sendiri.
4: Okay, sekarang dalam Johor lah. Johor baru ada 10 cawangan. Then first one bandar sana lah.
2: Dekat Bazar Karat lah.
4: Lepas tu second dalam Taman Sutra. Itu masa lah. Itu management Sutra dia ada jemput kita pergi sana tengok. Then I dengan Jeremy ada reject lah. Dia cakap, ini tempat lah macam tak ada orang masuk punya. Pun tak ada kereta. Tapi uncle David Chang, dia cakap, go ahead lah, pergi saja lah, takut apa. So in the end, kita kedai yang kedua masuk. Sampai sekarang lah, sudah 18 tahun lah.
2: Dekat Sutera sana
4: So masa kita masuk, wah, itu crowd sudah datang. So Sutera pun dia naik cepat lah.
2: Dia sebab jenama itu sendiri Huang Moy. Memang diyakini ramai dengan koleksi menunya yang klasik kan. Buka ke mana-mana pun orang akan datang. Betul tak?
3: Sampai situ itu dia itu developer punya itu general manager. Dia sangat happy sebab dia tak pernah nampak macam itu. Tempat itu taman dia
2: ramai.
3: Dia satu crowd macam
2: dapat sambutan
3: lah. Ada masuk, ada orang masuk. Lepas Huang Moy sudah buka sana, kereta hari-hari masuk keluar. Dia sangat happy.
2: Nampak Mr. Glenn, kita kena berani sebenarnya dalam perniagaan ni.
4: Lepas tu kita cong aja kan.
2: Terus dia buka
4: kedai yang ketiga, Austin. Then Eco Botanic. Seri Alam, Eco Botanic. Eco Botanic sudah. Anggrek Emas. Kulai. Taman You. Then lagi dua shopping mall lah, Aeon Terbrau dengan Aeon Bandar Dadaon.
2: Jadi di Johor ni ada 7 cawangan.
4: 10. Total 10.
2: Paling jauh kalau dari Johor Bahru ni dekat mana tu?
4: Kulai lah rasa.
2: Kulai.
4: Kulai.
2: Kalau Encik Glenn berada di mana?
4: Ai jalan-jalan lah.
2: Jalan-jalan.
4: Bukan. Ai tunggu telefon. Mana tak cukup orang, cuci pinggan, ai pergi.
2: Cuci pinggan. Kalau Encik Glenn cuci pinggan, Encik Jeremy apa pula? Baca kopi.
0: Yalah, saya cover lah.
2: Okey, Encik Jeremy dah berapa tahun bersama dengan perniagaan Huang Moy ini?
0: Saya umur 20 sudah masuk Huang Moy.
2: 20?
0: So, saya ada di Huang Moy sudah 25 tahun.
2: Kantoi lah umurnya berapa?
4: 45.
2: Encik Jeremy. Jadi Cik Jeremy sendiri bermula dengan Kopitiam Buah Mua, iaitu warisan keluarga punya perniagaan. Mm-hmm. Sebagai apa waktu tu pertama kali?
0: Mm-hmm. Sebagai apa?
2: Hmm. Pelayan juga ke,
4: cashier
2: pembaca kan? Kopi.
4: Cashier oh, lah. Selalu.
0: Cashier. Lah, basic lah.
2: Oh, ini matematik mesti powernya. Baik, kalau Encik Jeremy kan, tengok dulu sampai sekarang, dah lebih 20 tahun bersama dengan Huang Mui kan. Hmm. Macam mana sambutannya? Dulu dengan sekarang. Makin dahsyat ke? Ataupun dulu lagi ramai berbanding sekarang ke? Macam mana?
0: Macam mana cakap leh?
2: Mana-mana pun ramai orang.
0: Memang ada orang.
2: Memang ada orang punya
0: lah. Tapi saya mau cakap ya, sebab itu regular customer kita masih nampak lagi.
2: Ya, sampai sekarang
0: ni. Yang paling penting lah.
2: Ha, dia tak tentu kan, bukan pagi saja macam dulu. Huang Mui memang dikenali dengan sarapan pagi. Kan menu klasiknya kan. Roti bakar, kopi, kopi O kan. Tapi sekarang petang malam pun orang cari juga Huang Mui. Betul kan?
4: Ada yang customer dia same day lah, tapi dia datang 3 kali. Minum kopi aja.
0: Yang ada pagi di bandar, malam di sutra tu nampak.
2: Itu sebab apa tau, sarapan pagi pesan roti bakar dengan kopi, sekali tengok ini macam sedap, simpan makan tengah hari nanti. Pergi cawangan lain pula. Betul eh? Sangat klasik eh? Sekejap lagi kita nak cerita tentang menu klasik pula di Huang Mui. Kenapa ianya menjadi tarikan ramai bila datang ke Johor? Bukan saja pelancong luar, tetapi bangsa Johor sendiri kan? Tetap nak pergi juga Huang Mui walaupun dah berdekad lamanya. Kan resepi tu masih asli dan juga tradisinya dapat dikekalkan sampailah ke sekarang. Kita berhenti rehat seketika. Kan hari ni saya rasa majmuk sangat sebab ada bangsa Cina bersama dengan saya dalam satu konti, dan lagu ini pun ada bangsa Melayu, Cina juga India. Rahsia Petua nama lagu ni. Jadi untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Suara 34 punca prestasi masih lagi bertemankan saya Lily Khalid dan juga tiga tetamu warisan keluarga cerita tentang masihkah kau ingat Kopitiam Huamui. Dari dulu sampailah ke sekarang masih ada, masih dibuka untuk kunjungan anda bukan saja bangsa Johor tetapi juga menjadi pilihan untuk pengunjung dari luar Johor dan juga luar Malaysia. Betul tak Encik David? Kan? Nanti kalau nanti saya nak tanya dengan Encik Glenn lah. Siapa saja yang datang dekat Huamui tu selain kita orang Johor ni? Mesti ada orang jauh juga kan? Kan bangsa lain juga eh. Encik David dulu sepanjang bersama dengan Huamui ni, kan? Lama tau. Berpuluh tahun eh. Encik David eh. Paling manis lah. Encik David rasa dekat Huamui ni.
1: Saya lah pada dulu saya masuk Huamui sampai sekarang lah. Saya ada di Huamui ya. Sudah kira-kira ada 57 tahun tu ada di Huamui.
0: Lama betul.
1: Masa saya masuk itu jamaah saya umur 16. Sekarang umur saya sudah 73.
0: Betul lah antara generasi awal lah eh. Glenn betul lah eh. Sebab dah 80 tahun kan Mr. Jeremy. Ini sudah 70 tahun lebih bersama dengan Huamui.
1: Dan masa saya
0: yang manis siapa?
1: Yang masa saya ada di Huamui ya. Saya pada boleh ingat lah masa itu jam saya ada di Huamui. Saya kerja lah. Saya sangat happy lah. Sebab macam saya pun ada satu tanggungjawab di Huamui sana. Saya hari-hari kerja macam pun tak kira macam tak sehat lah. Macam satu hari
0: tak sehat je setiap hari.
1: Macam masa sangat sehat, sangat happy. Macam kerja saya macam customer banyak-banyak masuk, saya lagi happy.
0: Bukan kalau pelanggan ramai kita lagi stres ke?
1: Tak. Macam saya nampak macam sebab itu macam saya ada kira macam satu tanggungjawab iaitu Huamui mah. Saya kalau hari-hari saya nampak macam itu customer lebih-lebih datang-datang saya feeling happy-happy saya. Tak kira itu pekerja saya penat-penat hai pun tolong ke mana. Lari sini lari sana macam happy saya. Pun boleh terus cuci cawan pun boleh terus sapu masa macam lah.
0: Jadi itu kenangan manis lah Encik Dewi dekat Huamui macam mana sakit pun sibuk pun ramai orang ke tetap rasa gembira dengan kedatangan ramai tu kan.
1: Yang mustahat kita mau sama-sama customer mesti mas senyum-senyum kasih dia makan sesuatu happy-happy. Jadi every day kita continue macam ini.
0: Nampak tak? Saya rasa ini Encik Glenn dan juga Encik Jeremy, petua Encik David kekal sihat sampai sekarang. Kan? Rasa ini petuanya. Buat apa yang kita suka. Kan? Lagi dia rasa tanggungjawab pada perniagaan keluarga kan? Huamui kan? Restoran tradisi keluarga kan? Sampai sekarang Encik David masih bekerja di sana kan?
1: Sekarang
0: kacau-kacau orang je lah.
1: Sekarang saya datang lah. Saya bukan macam kasih saya seorang kasih stres hari-hari. Sekarang boleh rehat lah. Saya boleh rehat sebab saya ada itu third generasi punya orang sudah pegang sampai kerja. Itu Glenn Chiang, Jeremy Chiang, dia orang dua-dua sudah boleh sambung IPA itu family business. Saya boleh kasih relax lah.
0: Jadi bos besar lah.
2: Sekarang dia sudah tukar department marketing. Dia shooting TikTok.
0: Huamui ada platform di media sosial kan? Yang selalu buat siaran langsung tu siapa? Encik David sendiri ke?
2: Tiga.
0: Memang sekarang ni kita kena menggunakan pendekatan media sosial untuk dekatkan lagi apa yang kita usahakan, kita niagakan dengan orang di luar sana kan. Sekarang ni apa-apa pun TikTok, betul tak Encik Glenn? Kan? Macam Encik Glenn sendiri kalau tengok pada perancangan masa depan tu, rasa nak tambah lagi tak cawangan tu?
2: Future plan kan? Kita depends. Kalau macam customer dia datang makan, lepas tu dia ada recommend, ni tempat okay, lepas tu dekat rumah dia, kita akan record dulu lah. Sebab kita mau mesti mau tahu study itu tempat ada cukup customer tak.
0: Tapi
2: memang kita ikut customer lah. Kalau itu customer recommend, kita record. Kalau ada peluang, kita pergi.
0: Ya, kalau tengok daerah di Johor Bahru, di Johor ni ada 10 daerah, nampak tu petua negeri peta negeri Johor eh. Mm-hmm. Kalau tengok daerah mana yang belum ada lagi Wamoi tu, Cik Glenn?
2: Oh, banyak tempat.
0: Banyak tempat.
2: Kita explore masih dalam Johor Bahru.
0: Yeah. Mm. Paling jauh Mersing belum ada eh?
2: Belum.
0: Jadi orang Mersing kena datang Johor Bahru lah. Mm. Kan? Yeah. Kena ada satu dekat sana tu, Cik Glenn.
3: Yeah. Okay, paling dekat Kulai.
0: Kulai. Paling dekat untuk orang Mersing datang lah. Nampak tak? Rasanya kalau dari Singapura pun Wamoi menjadi tempat ataupun lokasi pilihan untuk menjamu selera. Betul lah Cik Glenn eh? Kan?
2: Yeah.
0: Kalau tengok pada pelanggannya datang, ada tak yang bukan orang Malaysia?
2: Ada banyak.
0: Dari mana tu?
2: Indonesia, Brunei, Singaporean lah. Singaporean yang paling banyak lah. Kalau macam sebab kita main holiday lah, ada yang sama mah.
0: Ya,
2: so betul-betul. So masa weekend ataupun public holiday lah, wah banyak dia orang.
0: Ada tanya tak, mana orang luar negara tahu tentang Wamoi ni? Kan ada banyak kedai makan, kenapa pilih untuk datang Wamoi?
2: Saya rasa online lah.
0: Online. Sebab media sosial
2: Media sosial. Sebab food blogger semua dia orang suka datang sini buat review.
0: Ya.
2: So ada yang makanan kita pergi viral lah. Ini semua kena terima kasih banyak semua food blogger, customer.
0: Nampak? Bila nak tularkan menu di satu restoran ataupun kopitiam tu kan, Encik Jeremy, mungkin Encik Jeremy sendiri boleh beritahu kepada penonton dan pendengar kita apa menu tarikan yang ada di Wamoi itu yang selalu orang pesan makan minum
3: makanan,
0: apa dia
3: makanan Hainanese chicken chop lah.
0: Hainanese chicken chop,
3: ini chicken chop banyak special tau.
0: Kenapa tu?
3: Tak kira breakfast, tengah hari atau dinner, mesti ramai orang order.
0: Dahsyat eh, orang sekarang sarapan pagi pun dah makan chicken chop. Betul je David.
3: Kalau minuman memang mau rasa kita punya kopi ais atau kopi panas lah.
0: Saya kan kalau pergi dekat Wamoi di tengah bandar tu, dekat Bazar Karat kan, saya suka tengok baldi tu turun naik, turun naik kan. Sebenarnya apa dalam baldi tu? Turun naik tu isi apa dalam baldi tu?
2: Cooling system lah.
3: Itu belakang tarik. Ada satu roller.
0: Itu baldi tu Encik David memang dari tahun bila dah ada tu?
1: Masa saya masuk Wamoi, sebelum saya masuk Wamoi, bapak saya hantar ke sana, memang tak ada
0: sampai sekarang.
1: Ya, sampai sekarang
0: 20 tahun
2: banyak supplier datang suggest kita tukar itu liftnya.
0: Itu sebenarnya keunikan dan juga tarikan yang ada di Wamoi yang orang akan ingat kan. Mungkin kalau tak tahu kedai, ala kedai yang ada baldi turun naik, turun naik tu, orang akan ingat Wamoi.
1: Ini tarik-tarik pada dulu sampai sekarang dia orang tarik 80 tahun tu.
0: 80 tahun? Ada tukar baldi dengan tali tak?
1: Dia tali selalu ada tukar mia. Jadi lagi itu dia besi itu plain lah. Pun kita ada tukar lebih kuat lah, sebab kadang-kadang kita taruh itu tinggal-tinggal lah banyak dalam. Jadi berat tu.
0: Kadang-kadang keunikan diwangi.
1: Bukan kita main tarik lah. Mana perempuan lagi beri kuat tadi tu.
0: Perempuan lagi kuat tarik.
1: Dia.
0: Sebab tak semua kedai ada yang tarik-tarik baldi tu eh. Baldi besin tu eh. Itulah keunikan di Wamoi selain dari menunya yang dikongsikan oleh Encik Jeremy sendiri. Baik, kita berhenti rehat seketika. Sambung lagi nanti, mungkin ada kata-kata penutup daripada ketiga-tiga tetamu kita, warisan Kopitiam Wamoi. Dan anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Muhibahnya hari ini di Konti Johor FM kan, tetamu kita sendiri kan sekarang ini kan, bangsa Cina ya, Kopitiam Hainanis yang juga menjadi kunjungan bangsa lain untuk menjamu selera dari sarapan pagi sampai ke makan tengah hari sampailah ke makan malam kan. Mungkin kita nak tanya dengan Encik David dululah, siapa tetamu istimewa yang pernah menjejakkan kaki di restoran Huang Mui?
1: Okey, masa Om ini banyak-banyak itu VIP yang orang datang ke Om ini, saya. Okey, yang ada datang biasa itu Sultan Johor. Dia datang satu kali 2017.
0: Ah, ingat sekali dia ingat dia.
1: Lepas itu 2025 dia dia sudah jadi agong raja kita. Dia datang dua kali yo. Yang pertama datang Januari. Yang kedua datang April. Jadi 2025 dia datang dua kali yo.
0: Mungkin Encik David boleh kongsikan apa menu yang dipilih oleh ni Pertuan Agong tu.
1: Yang masa itu 2025 agong datang. Itu Januari. Dia makan kita punya chicken chop.
0: Chicken chop
1: kita punya itu signature punya dishes chicken chop. Yang apabila dia datang, dia makan kita punya itu mee hua mui. Mee hua mui pun itu kita sangat popular punya mee hua mui. Mee hua mui. Yang ada itu BPIP datang lagi. Itu kita punya itu itu menteri besar YB itu Hafidh Ong.
0: Pernah datang juga ke Huang Mui.
1: Baru I think 3 minggu lepas dia datang sama itu itu Singapore punya tu minister. Itu K Shamukan.
0: Makan apa waktu tu?
1: Masa itu jam dia orang makan breakfast lah. Breakfast lah, macam makan itu kopi lah. Roti bakar. Roti bakar patin kaya. Yang famous pakai itu arang bakar.
0: Roti bakar guna arang itu yang buatkan rasa lain.
1: Kalau arang bakar memang itu rasa sedap.
0: Itu sebenarnya yang sangat klasik sampai ke sekarang masih dikekalkan ya Encik David sampai sekarang kan roti bakar. Nampak tak itu pengalaman Encik David, tetamu istimewa yang pernah sampai ke Kopitiam Huang Mui sendiri kan. Dan kalau Encik Glenn kalau kita tengok pada restoran Huang Mui itu, apa lagi yang menariknya?
2: Menarik ya.
0: Kenapa kena datang Kopitiam Huang Mui?
2: Okay, kita tak ada cakap makanan kita memang sedap. Tapi saya rasa servis kita cuba kasih
3: baik.
0: Lagi satu tarikannya tu lah roti bakar guna arang tu kan.
2: Masa remen.
0: Dan juga mee Huang Mui itu sendiri itu dah berpuluh tahun punya resepi. Adakah itu resepi keluarga?
1: Boleh cakap pada masa saya ada di Huang Mui, ini mee Huang Mui memang dah ada. Jadi dia punya resepi sampai ini hari memang sama lagi.
0: Lagi Encik Glenn nak tambah lagi apa asbab ataupun punca untuk kita nak panggil ramai lagi datang ke Huang Mui?
2: Sebab dulu ada banyak macam umur angka saya 16 pun ada customer 16 sudah datang. Tapi dia orang macam migrate kepada negeri lain lah. So kalau ada public holiday ataupun raya, dia orang suka balik sini. Saya rasa ini environment bagus lah kalau kita
0: dia macam majmuk kan. Dekat Huang Mui ni kita tengok macam-macam bangsa dia kan. Dan bila duduk dekat dalam tu kita macam satu keluarga. Betul Encik Jeremy kata kan. Padahal kita tak kenal pun ada bangsa India, Cina, Melayu kan. Ada juga orang putih datang juga kan ke Huang Mui kan. Tapi rasa macam majmuk bila duduk dalam satu bumbung yang sama, bawah satu bumbung yang sama kan. Untuk menjamu selera dengan menu yang ada di Huang Mui. Encik Jeremy pula, selain chicken chop yang diwar-warkan kalau datang ke Huang Mui itu, apa lagi menu lain yang kita kena cuba ni?
3: Okay, so tadi Pak sudah cakap ada mie Huang Mui lah. Lagi itu roti bakar pakai itu cakum ya. Okay, lepas tu yang satu mesti mahu try mie Hainanese itu Watan Ho Cantonese Ho Fun.
0: Cantonese?
3: Ho Fun.
0: Ho Fun.
2: Kuih tiaw.
3: Lagi satu kuih tiaw. Kita punya kuih tiaw kerang.
0: Memang kuih tiaw kerang juga.
3: Betul. Lagi satu mee rebus pun boleh cuba.
0: Yeah. Okay.
3: Yang coming soon kita pun ada menu baru lah. Example Johor Lhasa.
0: Johor Lhasa.
3: Yes.
0: Mee rebus pun ada juga.
3: Yeah, yeah.
0: Tahun ini tamu lawat Johor 2026. Kan kalau nak rasa antara makanan yang popular di negeri Johor, boleh datang ke Wan Mui. Kita ada mee rebus, ada Lhasa Johor kan. Seperti yang dikongsikan oleh Encik Jeremy sendiri. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja yang dapat kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar dan juga penonton dalam Suara 34 Puncak Prestasi ya. Terima kasih diucapkan kepada keluarga Chiang Betul eh? Warisan. Kopitiam warisan iaitu Wan Mui yang dah berdekad lamanya, hampir 80 tahun. Bersama dengan kita di Konti Johor FM, saya sangat berbesar hati ya dapat borak dengan Encik David selaku pengurus besarnya dan anak-anak saudara ya. Kita ada Encik Glenn dan juga Encik Jeremy untuk ketua pegawai operasi dan juga ketua pegawai eksekutif di Kopitiam Huang Mui. Terima kasih semuanya.
3: Terima kasih.
0: Saya datang sana, saya cari anda semua
1: Welcome. Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, untuk anda semua terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan, mewakili penerbit Syamit dan juga rakan teknikal kita ada Ain, kita ada Aida, Aina kan, bersama dengan rakan yang menyelenggara Facebook page Johor FM waktu ini, Hayati. Mengucapkan terima kasih atas tontonan anda dan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.
4: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga, Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3:34 petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baru setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3:34 petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
5: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.23 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersin dan Pulau-Pulau berdekatan dengannya, 4.26 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.28 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.30 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

5.27 minit petang waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Jam yang terakhir masih lagi bertemankan saya Lily Khalid untuk variasi permata bagi edisi hari ini ya, 17 Mei 2026, hari Ahad, hari Minggu untuk kita semua. Yang sedang memandu tu berhati-hati, kalau tadi ada dengar info pasal kesesakan. Ya, di arah utara dari Pasir Gudang nak ke Kempas ya, yang mana lorong kanan terhalang dan trafik perlahan. Apa yang dikongsikan oleh Plus Trafik ya, keadaan ataupun insiden sudah pun selesai dan trafik mula kembali lancar ya. Dan satu lagi untuk warga Kota Tinggi, rasanya ramai dah tahu dah ni pelaksanaan jalan lencongan sementara di jalan bypass Kota Tinggi Johor sehingga 28 Julai nanti. Jadi pengguna jalan raya di sana dinasihat kota untuk merancang perjalanan lebih awal untuk elakkan kesesakan lalu lintas sepanjang tempoh pelaksanaan kerja ini ya. Ha, kalau rasa perjalanan biasa ambil masa 1 jam, cuba lebihkan setengah jam ha, sebab akan ada kesesakan sikit lah. Tak banyak sikit ataupun lebih. Ha, itu bergantung pada keadaan semasa lah. Kalau waktu petang-petang balik kerja tu memang le kan. Saya pun dah lama tak balik kampung Kota Tinggi kan. Ha, nanti rasa nak balik tu hari ada lalu sekejap. Kan kita pergi naik cruise Kota Tinggi tu. Ada nampak ada pembinaan jalan ni eh. Lepas tu pergi museum Kota Tinggi. Wah, banyak dah perubahan. Cruise Kota Tinggi pun antara tempat yang boleh anda lawati. Yeah, pelancong luar Malaysia, luar Johor dan bangsa Johor sendiri kena rasai untuk cruise Kota Tinggi tu. Sebab apa? Sekarang dah lain dah. Dah makin moden, makin canggih kan, bersih, sungainya pun cantik, tak ada bau kan. Boleh tengoklah sepanjang sungai tu apa kita boleh nampak peninggalan sejarah Kota Tinggi sendiri. 5.29 minit petang waktu ini, siapa agaknya yang hadir menyapa tu dekat ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Jom Lily intai sekejap. Intai ucapan, bukan intai apa. Kak Nurani, tadi masuk dekat TikTok Johor FM, sekarang dekat komen pula ya. Selamat petang kembali, ditujukan kepada grup SKS tak kira di mana sahaja berada. Juga ada Ujang Nur Azmin. Ya, selamat petang katanya untuk semua rakan-rakan. Untuk semua rakan termasuk Laina Mahadi, Sam Suri Sam, Jaimah Ramli, Sadia Markom, Marfa Palanim Banjari, Latif Putra, Udin Din, Junaida Ilyas, Raja Fatimah dan juga yang lain-lain katanya. Ada juga Kak Ina Mahadi ni, semoga semua ceria selalu katanya. Santai saja layan Johor FM ya, hari Minggu katanya kan. Eh, Abang Majid pun ada lah, sihat tak tu? Abang Majid merujukkan ucapannya untuk rakan-rakan pendengar dan juga grup SKS. Dan juga kita ada sapaan daripada Syam Rizal. Lagi kita ada juga Wana. Ah, tadi kita ada kata dah jangan hantar gambar makanan. Ini bukan makanan, ini ayam yang belum dimasak lagi. Ni tak kecoh. Tak mencabar Wana. Nanti dah siap masak boleh hantar. Bagi Cik Merah pula yang terliur tengok tu kan. 5.30 minit petang waktu ini. Meneruskan lagi santai petang kita dengan dendangan semula, lagu Kekunci Rindu Buatmu daripada Aisyah Kira dan juga Farah Insyirah. Terus kekal setia di Variasi Permata.

Peringatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 5.44 minit petang waktu ini nampaknya dah sampai ke penghujung untuk segmen yang kedua di Johor FM ya, iaitu Variasi Permata. Kalau pagi Aura Permata, petang Variasi Permata, dan untuk 6 jam yang terakhir nanti di sebelah malam menerusi Melodi Permata, anda akan bertemankan Cik Merah pula. Ya, hari ni hari Ahad kan? Ada carta rock sampai bila-bila malam ni eh? Jadi pastikan anda terus ikuti. Ya, sebab apa? Kadang-kadang lagu rock dalam carta itu yang anda undi di Facebook page Johor FM berubah-ubah kedudukannya. Ya, hasil undian anda semua. Jadi malam ni kita akan nantikan keputusannya, dan juga jangan lupa pengisytiharan untuk tarikh Hari Raya Haji juga malam ini sekitar pukul 8 malam ya, kami akan sambung siar menerusi Nasional FM. Jadi selain cerita, dengar sajalah Johor FM sampai tamat siaran 12.30 malam nanti ya. Untuk dapatkan info penting kan, tarikh Raya Haji tu, hiburan juga untuk anda semestinya bersama dengan kami di Johor FM. Dan untuk saya di sini, Lily Khalid, nak undur diri dah. Terima kasih untuk anda yang mana dah kacau-kacau kita, menyapa dekat Facebook, dekat WhatsApp tu ya. Tak sempat nak habiskan kesemua ucapannya, tapi tak apa. Cik Merah ada selepas ini eh. Boleh kacau Cik Merah pula ya. Jumpa lagi nanti. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Ingatlah, apa sahaja yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna selagi mana kita tidak mensyukurinya. Saya undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, untuk edisi bagi hari Ahad hari ini, bertarikh 17 Mei 2026, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan sugas DJ Lily Khalid temani anda bermula 12.30 hari sehingga 6 petang menerusi segmen Variasi Permata. Okey, kini Merah pula menyambut tugasan bermula 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam, menghiburkan anda dengan sajian lagu-lagu yang terbaik, memberikan maklumat informasi yang sahih untuk anda, dan juga kita berinteraksi bersama dengan rakan pendengar. Ucapan-ucapan juga akan dikeudarakanlah dari masa ke semasa, ya. Untuk petang begini, mungkin ada rakan pendengar kita yang mungkin sedang sebab kita tengok cuaca di negeri Johor, ada setengah kawasan alhamdulillah dalam keadaan baik-baik aja kan. Jadi mungkin petang begini adalah tu berjalan ke sana sini ataupun beriadah bersama dengan keluarga. Paling penting apa sahaja urusan anda, kita doakan semoga dipermudahkan hendaknya. Jadi mana yang sedang memandu pula, berada dalam kesesakan lalu lintas, okey ke tu? Sabarlah ya, biasalah jalan raya kan, kita berkongsi. Jadi memandu saja secara berhemah dan juga berhati-hati. Elakkan bermain dengan telefon, fokus saja pada pemanduan anda, kerana jam ini kita akan berhibur dengan muzik tanpa henti selama 1 jam. Jadi jom kita dengarkan Azlin, lagu yang bertajuk Hi Hi Bye Bye, lagu pemula untuk muzik tanpa henti hanya untuk anda di Johor FM Permata Selatan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Itu kamu.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu maghrib pagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 7:07 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7:09 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7:10 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 7:13 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, jaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal engkau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas. Semua orang memberi komen. Kita juga ingin bersuara, tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisap? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، وارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama mengucapkan syukur, gembira, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala. Segala puji bagi Allah yang telah rezekikan kepada kita untuk duduk, untuk mendengar, untuk memerhatikan dan memberi tumpuan kepada Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang sama-sama kita telusuri ini banyak memberikan inspirasi dan pengajaran demi kehidupan yang bererti dan bermakna. Amin Allahumma amin. Kita masih lagi dalam kajian ayat-ayat yang menyentuh perihal rezeki. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, apakah itu rezeki? Rezeki adalah apa saja yang dapat kita manfaatkan. Mungkin saja milik orang lain rezeki kita, mungkin saja milik kita rezeki orang lain. Ada seorang hamba Allah memiliki sebuah rumah. Rumah yang dia miliki, dia duduk dan tinggal bersama isterinya dan tiga orang anaknya. Tiga orang anaknya bukan pemilik rumah itu. Tetapi, tiga orang anak tersebut mendapat manfaat dari rumah itu. Mereka berlindung di dalamnya, mereka tidur, makan dan menjalani kehidupan di dalam rumah tersebut. Bermaksud, mereka mendapat manfaat dari rumah yang ada. Sekalipun, rumah itu bukan rumahnya. Rumah itu rumah ayahnya. Namun, duduknya dia di rumah itu, menetap dan tinggalnya dia di dalam bilik tersebut, bermaksud dia menikmati rezeki perlindungan di dalam sebuah binaan yang disebut sebagai rumah. Milik orang lain mungkin rezeki bagi orang lain. Kali ini kita ingin melihat salah satu bentuk rezeki yang Allah

ceritakan kepada salah seorang hamba-Nya yang sangat dikasihi oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika, anak-anak murid, orang-orang kanan, teman-teman setia Nabi Isa alaihissalam yang disebut sebagai Hawariyun, mereka memohon kepada Nabi Isa. Apalah kiranya Nabi Isa mohonkan kepada Allah agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuatannya, tanda-tanda pemurahannya untuk diberikan rezeki kepada mereka dalam bentuk yang menakjubkan. Sebagaimana yang kita sebut sebagai mukjizat Nabi Isa alaihissalam, kuasa Allah Subhanahu wa taala pada ayat 114 surah Al-Maidah, surah hidangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Mafhum daripada ayat ini ialah Nabi Isa, putra kepada Sayyidatina Maryam, berdoa, Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang mana pada hari turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang sekarang ada bersama kami mahupun orang-orang yang nanti yang datang setelah daripada kami, dan menjadi tanda bagi membuktikan kekuasaan Engkau, Ya Allah. Berikanlah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana pengikut Hawariyun, teman setia Nabi Isa, meminta itu, mereka bukan meminta dengan tujuan mencabar atau meragui kekuasaan Allah, atau dengan tujuan memperolok-olok dan mengejek-ngejek mukjizat Nabi Isa. Tetapi mereka memohon agar Nabi Isa meminta kepada Allah agar mereka dikurniakan rezeki dalam bentuk hidangan dari langit sebagai jalan untuk menambah keyakinan, sebagai laluan untuk mengukuhkan kepercayaan, dan sebagai tanda betapa mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan rezeki, hatta diturunkan hidangan secara langsung dari langit sekalipun Allah berkuasa untuk menunjukkan dan memperlihatkannya. Maka mereka minta, Nabi Isa memperkenankan, lalu Nabi Isa meminta kepada Allah, dan Allah memperkenankan permintaan dan doa Nabi Isa alaihissalam serta teman-teman Nabi Isa yang setia untuk membuktikan tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ingat, Allah Dialah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM.

0: hanya terjengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jomel lagi nak belajar bahasa Jawa.
2: Ya, ketemu mana?
1: Ketemu lagi kita, Wak. Baik, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Dino ini moni ayatnya lah, ya. Ni wis kuih karepan ni wis penke, wai.
1: Alamak, Wak. Waduh, Wak.
2: Angil, ya.
1: Payah sangat ayat ini, Wak. Saya nak sebutnya.
2: Cuba.
1: Okey, keprene.
2: Karepan ni.
1: Karepane.
2: Okey.
1: Okey, karepane tu maksudnya kehendaknya lah kan.
2: Okay.
1: Ayat dia macam mana, Wak?
2: Nek wes kui karepane, wes benke wai.
1: Nek wes kui karepane, wes benke wai.
2: Benke wai.
1: Ben waki.
2: Benke wai.
1: Benke wai.
2: Wai.
1: Wai. Maksudnya
2: biarkan aja.
1: Kalau dah itu kehendaknya, biarkan aja. Makna biarkannya tu wes benke.
2: Wes benke wai.
1: Wes bengke wai.
2: Biarkan saja.
1: Awak susah benar ni, Wak, nak sebutnya.
2: Itu dah jauh. Kan dah naik kelas.
1: Dah naik kelas dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini.
2: Sepatah sedino untuk opora.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil, 8.20 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.22 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.23 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangka, Segamat dan Kemas, Johor, 8.27 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.
3: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
4: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
5: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
6: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
7: Semuanya hanya di Johor FM

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, kita mendoakan pada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang barangkali mereka ini diuji yang belum dikurniakan anak. Maksudnya mereka berkahwin tetapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata atau anak buat mereka. Malah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan mereka yang lama berkahwin namun diuji dengan keguguran anak tadi. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kesabaran yang ada pada diri mereka suami isteri, Allah kuatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, haddasana Ishaq bin Yazid qala haddasana Sadaqa bin Khalid qala haddasani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin Hunzalifah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil Islam waladun saqatun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnul hanzaliyati mimman baya'a tahta syajarati. Maksudnya daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak. Maka dia berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran. Lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya. Dan adalah Ibnu Al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbai'ah di bawah pokok, iaitu Baitur Ridwan, Bai'atur Ridwan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, diuji dengan tidak ada zuriat, cahaya mata, namun Allah hadirkan seketika, namun diuji kembali dengan keguguran. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, anak yang gugur, ini berita gembira untuk sahabat yang diuji sedemikian. Anak yang gugur menjadi syafaat untuk ibu bapanya. Dalam sebuah riwayat hadis oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke syurga dengan tali pusatnya jika ibunya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan, dicatat sebagai pahala dan ujian yang besar. Masya Allah, tabahlah, sabarlah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun anak tadi ini keguguran, tetapi ia tetap dikira sebagai anak dan disebut dalam hadis-hadis sebagai hamba kecil yang tidak berdosa yang akan masuk syurga dan boleh menarik ibu bapanya bersama ke dalam syurga tersebut. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sinilah kita melihat bahawa di balik ujian, kesusahan, kesedihan,

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, mengajar dan mengajarkan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja, mengajar bermaksud menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Sementara, mengajarkan bermaksud menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Cikgu Halimah mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajarkan pelajar kelas 5 sains Bahasa Melayu. Contoh penggunaan ayat yang betul. Cikgu Halimah mengajarkan Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajar pelajar kelas 5 sains Bahasa Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda masih lagi bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda menerusi Melodi Permata. Itulah segmen kami pada malam ini, bermula 6 petang sehingga jam 12 tengah malam, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Waktu begini, saya kira rakan pendengar kita semua mungkin sedang menjamu selera. Ada juga yang dah selesai bersesuaian untuk anda makan, tapi jangan lewat sangat makan malam sebab apa, kejap saja lagi kita nak istirahat kan. Paling penting, dengar je Johor FM. Untuk langkah di jam seterusnya, kita akan adanya rancangan Carta Rock sampai bila-bila. Okay? Sambil-sambil itu juga, hadirkan diri anda. Jangan lupa mengikuti kami di semua platform media sosial kerana memudahkan untuk kita berinteraksi di alam maya. Dan juga pastikan untuk anda berkongsilah sebarang maklumat informasi dari sumber yang tepat dan sahih sebab kita nak mengelakkan berlakunya penyebaran berita palsu. Ucapan anda juga kami dah kudarkan dari semasa ke semasa. Boleh saja WhatsApp rekod kami 012-9301019. Tunggu akan merah kudarkan sapaan anda. Kita meneruskan hiburan seketika terus bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G nak kongsikan mengenai masalah bibi kering. Bibi kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibi berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Cik nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: Jakarta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:12 malam di Johor FM. Jakarta Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam untuk anda semua pendengar setia radio Johor FM Permata Selatan bersama dengan saya, Cik Merah, untuk anda bagi rancangan Carta Rock sampai bila-bila. Terbitan Cik Is pada hari ini hanya di Johor FM, di mana kita bawakan 20 lagu rock Melayu terbaik bagi era tahun 80-an, 90-an dan juga 2000 yang masih segar untuk anda semua. Jadi pada minggu ke-21 hari ini, kita mulakan perjalanan untuk Carta Rock dari tangga kedudukan nombor 20 sehinggalah kita akan mengetahui juaranya pada minggu ini. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Johor FM semestinya 101.9. Untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Ini dia Carta Rock sampai bila-bila untuk anda.
2: Nombor 20.

0: dan Permata Selatan.
1: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
2: Nombor 18.

0: Ya, masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di segmen Melodi Permata 6 petang sehingga jam 12:30 malam. Dan ketika ini malam hari Ahad, malam hujung minggu pula. Macam biasa kita akan layan carta rock sampai bila-bila. Saya percaya rakan pendengar semua tak sabar nak dengarkan lagu manakah yang akan menjadi juara pada minggu ini. Jadi sama-samalah kita tunggu dan nantikan. Okey, untuk anda yang sedang memandu pula ketika ini ke mana saja destinasi yang anda tujui, kita doakan moga perjalanan anda dengan keadaan selamat sampai dan dipermudahkan semuanya, dan moga sentiasa dilindungi, dan diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan pada malam ini berdasarkan undian rakan pendengar. Baik, untuk rancangan kita carta rock sampai bila-bila, itulah dia tadi telah anda dengarkan tiga lagu pertama bagi carta minggu ini, dan kita nak bergerak pula ke pertengahan di mana selepas ini tangga kedudukan nombor 17 iaitu persembahan XPDC, lagu yang bertajuk Titian Perjalanan. Selepas itu pula diikuti dengan Sweet September, lagu yang bertajuk Hati Kukau Guris Luka, berada di tangga ke-16. Dan tangga ke-15 iaitu kumpulan Search, lagu yang bertajuk Fantasia Bulan Madu. Itulah dia kedudukan untuk lagu yang seterusnya dapat kami bawakan untuk anda. Seketika sehingga jam 10 malam nanti, kita berehat seketika untuk ringkasan berita Johor FM super sedikit yang dapat kami bawakan untuk anda bagi edisi hari ini 17 Mei 2026. Dan selepas itu ada juga perkongsian Mekar Bahasa, dan akan bersambung kembali untuk rancangan kita bagi carta rock pada malam ini. Jadi terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM menemani anda sehingga jam 12:30 malam nanti.
1: Nombor 17.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan. Nombor 16.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, mengajar dan mengajarkan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja mengajar bermaksud menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Sementara mengajarkan bermaksud menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Cikgu Halimah mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajarkan pelajar kelas 5 sains Bahasa Melayu. Contoh penggunaan ayat yang betul. Cikgu Halimah mengajarkan Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajar pelajar kelas 5 sains Bahasa Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam. Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9.15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
2: Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Inilah dia, masih lagi berhibur bersama dengan saya, Cik Merah, untuk rancangan Carta Rock sampai bila-bila bagi edisi Hari Ahad bertarikh 17 Mei 2026. Jumpa aja masa berjalan sebenarnya untuk segmen kita pada malam ni, Melodi Permata, sebab kita dah melangkah di jam yang kelima. Merah temani anda 6 petang sampailah jam 12 tengah malam saja. Seketika Merah nak mengajak rakan pendengar juga hadirkan diri, sebab Merah bersiaran live juga, merusi siaran live di TikTok Johor FM Official. Ini antara salah satu platform media sosial kami yang selalu kita bersiaran secara langsung, dan mengharapkan rakan pendengar hadir teman-teman bersama dengan kita, boleh berinteraksi dengan rakan pendengar dan juga boleh menontonlah, tengok apa penyampai bersiaran di konti Johor FM Permata Selatan. Kita nak menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir. Baik, kita ada Zahrudin Ismail. Katanya ada Cik Merah pada malam ni. Hanafi, Zadun Ramli, ada juga Ajit. Untuk Cik Merah dan staff semua, semoga sihat, sentiasa dan dipermudahkan segalanya. Ada juga Liana Montel tadi. Katanya, Cik Merah, untuk orang yang kirim salam pada saya tadi, diharapkan masak sedap-sedap kat dapur tu ya. Kita ada juga Halif Zamri yang berada di Pasir Gudang. Ada juga yang berada di Ipoh ni. Yup! Ya, Ajit, saya nampak nama awak. Kita nampak juga Kak Junaida Ilyas. Waalaikumsalam Kak Jun. Ada juga Kak Nordiana Muhammadul ni, rakan peria kita, agaknya ketika ini sedang berniaga. Untuk para peniaga juga yang menyiarkan radio Johor FM sebagai peneman anda dan peneman pelanggan yang hadir di kedai anda, terima kasih banyak. Untuk pelanggan semua, selamat menjamu selera. Ingat di premis kedai makan apa semua, papan tanda larang dilarang merokok itu, janganlah kita merokok di kawasan yang terlarang. Okay, lihatlah sekeliling, mudahkan urusan orang sekeliling. Satu hari nanti juga urusan kita moga dipermudahkan lah Alah, santai-santai, cuba sedikit je pesanan Cik Biran untuk anda tau. Itu paling lembut saya cakap. Kadang-kadang sebenarnya orang lain nak tegur pun sebab salah. Jadi saya di sini wakilkanlah untuk anda sebenarnya. Kita carilah tempat yang mana dilarang, jangan kita buatlah. Yang mana boleh, terserahlah. Kita ada Nina Banjari, Pak Raju Batu Pahat Johor. Ini dia kata, Cik Merah, ucapan satu nama tetap di hati isteri Fadilah. Pak Wan bersabar selalu menghadapi hidup di dunia. Adi Osman di kubur ke kolam ke? Hati-hati ya, awas. Ujang pun Tian. Apalah dia. Oh, ini yang bila hantar ni? Tengah hari tadi ke? Aduh, kita baru perasan lah. Paling penting malam ni kalau ngantuk, jangan lupa hirup secawan air kopi O panas biar segar mata dan minda tu. Baiklah, saudara, kita nak berhibur kedudukan nombor 14 untuk Carta Rock sampai bila-bila. Untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Nombor 13.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda untuk Carta Rock sampai bila-bila di Johor FM Permata Selatan. 10.28 minit malam. Selamat beristirahat saya ucapkan untuk semua rakan pendengar lah. Mungkin untuk anda yang biasa hari Sabtu dan Ahad, hari anda istirahat. Kemudian hari Isnin pula, hari pemula minggu ni, anda meneruskan dengan kerja-kerja anda yang sepatutnya. Jadi pada malam ini bersesuaian lah. Waktu begini, sedikit pesanan, buatlah persediaan sebaik-baiknya sebelum anda menghadapi hari esok eh. Agar urusan kita pada esok pagi tidaklah terlalu kelangkabut. Selalu hari Isnin, wow, dia punya kesesakan lalu lintas tu sesungguhnya luar biasa. Biasalah, memang ada yang nak pergi kerja, ada juga urusan-urusan di apa pejabat-pejabat tertentu dah kena pergi. Hari Isnin juga kena pergi. Jadi sebab itulah malam ini buatlah persediaan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya pada hari ini ada satu perkara yang nak kongsikan. Difahamkan hari ini 17 Mei 2026 kan merupakan hari hipertensi sedunia yang disambut setiap tahun sebenarnya. Hipertensi ini penyakit tidak berjangkit yang dianggap pembunuh senyap kerana kebiasaannya tak menunjuk sebarang gejala pun, terutama di peringkat awal lah. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru untuk semua lapisan masyarakat untuk anda ambil langkah pencegahan dengan menghadkan pengambilan garam, okay, mengamalkan membaca label makanan dan juga mengutamakan perisa semula jadi. Kalau nak tahu sebenarnya penyakit hipertensi ni, orang kata penyakit darah tinggi. Selalu kalau dulu darah tinggi ni orang kata mungkin yang dah berusia 35 tahun ke atas. Dululah orang kata. Orang kata dulu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kan, tak kira umur yang 20-an pun ada tau. Awas eh, ini boleh mengakibatkan komplikasi. Seterusnya kematian pramatang juga jika tidak dicegah dan dirawat. Sebab itulah anda buatlah pemeriksaan awal untuk mengetahui status tekanan darah anda. Malam-malam ni kalau dah tenang-tenang, istirahat, bolehlah kita cek di mesin BP tu tengok berapakah nombor yang sepatut-sepatutnya. Kalau dah istirahat tenang-tenang pun nombor digitnya tinggi, apa lagi esok sama juga hari Isnin, apa lagi buat temu janji klinik kesihatan dapatkan rawatan. Mina doakan moga baik-baik aja lah untuk anda eh. Cuba sedikit, kita nak meneruskan hiburan lagi bagi Carta Rock sampai bila-bila. Bukan nombor 11, kita dengarkan bersama Iklim lagu yang bertajuk Satu Kesan Abadi untuk anda.

Baik, itulah dia lagu yang berada di kedudukan nombor 10 pencalonan baru untuk carta rock sampai bila-bila, ciptaan komposer LY dan liriknya ditulis Maiduri. Saya juga berkesempatan sebenarnya semalam temu bual bersama dengan Kak Maiduri kita. Melalui rancangan

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.
3: Ya, Johor FM Permata Selatan, radio penombor satu bangsa Johor. Baiklah, saudara, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami untuk waktu ini tepat jam 11.47 minit malam. Kita dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya, Cik Merah. Kerana selepas ini tepat jam 12 tengah malam, siaran ini

ini akan diambil alih oleh Nasional FM, namun kami ambil alih balik semula pada jam 6 pagi. So berusi segmen kami iaitu Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Jadi untuk anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di mana jua anda berada. Ikutilah kami di semua platform media sosial yang ada, dan juga mendoakan esok untuk bermula pada hari Isnin, didoakan agar semua perancangan anda pada esok hari semoga dipermudahkan hendaknya. Sebelum lelakkan mata, pastikan keadaan rumah anda dalam keadaan selamat. Pastikan juga kita dah kunci jam, dan istirahatlah sebaik-baiknya, dan juga tidurlah dalam keadaan tenang. Mungkin ada setengah orang mungkin ada dalam keadaan masalah ketika ini. Kita tak pasti apa yang membelenggu fikiran anda, namun kita cubalah menghadapi apa jua dalam kehidupan kita secara tenang sahaja. Baik, saya undurkan diri. Kita jumpa lagi pada minggu depan hari Sabtu nanti, insyaAllah. Jaga diri semua. Cik Merah tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
2: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
3: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
4: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
5: Semuanya hanya di Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله Kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey. Jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat asal, biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perli, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhan Tu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM sentiasa lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam, salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu, Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Geng Burung Hantu anda untuk pagi ini, okey. Cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak, okey. Sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanima di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Parada. Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality. National FM Geng Burung Hantu. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Brother Skip.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, Fire Friend.
1: Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

Karaoke menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, ini nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisi. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi. 3 pagi ini kan, Hani masih lagi menemani anda di konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan, mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama Geng Burung Hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apa pun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah. Kalau kita nak mengeluh, orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: National FM, sentiasa di hari.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan, tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruhantu, setiaku di sini Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okay, waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan. Waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuri rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni. Bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanif cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Raya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah datangkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yakni intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik, kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja. Ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Ini semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah, berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman, saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jelas di hadapan mata mereka iaitu musyriki Mekah menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian, kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuatu yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini yang saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullahi alaih, yang kita tak perlu takwil dah jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang, jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya Allah kata, wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata, aslu kulli maksiatin wa syahwatin ghaflah. Secara bahasa mahfuznya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah, apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah, satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya, yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan taubat pada Allah, yang ketiga dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi, ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran, sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk, boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
1: Allahumma

masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjak.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Berkekalan. Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menjaga hati daripada sifat hasad. Hati ini ibarat sebuah bekas. Kalau diisi dengan air yang jernih, maka tenanglah dia. Tapi kalau sekiranya kita letakkan racun dengki, maka keruhlah seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain bahagia, hati kita terasa sempit. Kita melihat orang lain berjaya, jiwa kita gelisah. Kita melihat orang lain dipuji, hati kita terasa pedih. Saudara, itulah hasad. Penyakit yang senyap tetapi membakar pahala. Tak nampak di mata tetapi berat di sisi Allah. Mari kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita perlu tahu yang pertama, hasad memakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kamu daripada hasad. Kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu, api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bayangkan kita sembahyang, kita sedekah, kita berzikir, tapi dalam masa yang sama kita iri hati kepada orang lain. Pahala tu bukan hilang sedikit, tapi hangus seperti kayu kering dibakar api. Contoh, kita nampak jiran sebelah beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasad ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Contoh, kita tengok kawan kita naik pangkat, kita mula cakap dalam hati kita, kenapa bukan aku? Tanpa sedar, kita sedang pertikaikan takdir Allah. Maka, hati-hatilah, kerana orang yang tidak redha tidak akan pernah tenang. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk orang lain. Inilah ubat hati. Kalau hati mula terasa dengki, jangan dilayan, tetap lawan. Bagaimana? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ya Allah, berkatilah dia, tambahkanlah lagi rezeki dia. Mungkin lidah terasa berat, tetapi di situlah penawarnya. Contoh, kawan kita berjaya dalam perniagaan. Daripada kita cemburu, kita ucap alhamdulillah, semoga Allah tambah lagi kejayaan kamu. Lama kelamaan, hati kita akan lembut dan dengki itu akan mati dengan sendirinya. Yang keempat, rezeki di tangan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki bukan kita yang tentukan, bukan manusia yang bagi, tapi Allah. Contoh, kita kuat kerja tapi hasilnya sikit. Orang lain nampak santai tapi rezekinya luas. Jangan iri, kerana Allah memberi bukan sekadar pada usaha, tapi pada hikmah dan rahsianya. Yang kelima, hati bersih, hidup kita akan tenang. Orang yang hatinya bersih, hidupnya ringan. Tak sibuk memikirkan apa yang orang lain ada, tetapi sibuk mensyukuri apa yang Allah beri. Dia tidur lena, dia bangun dengan tenang. Contoh, dua orang hidup sederhana. Seorang sentiasa membandingkan, hidupnya gelisah. Seorang lagi bersyukur, hidupnya damai. Bezanya bukan pada harta, tetapi pada hati. Yang keenam, syurga untuk hati yang sejahtera. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim. Saudara yang dirahmati Allah, dekat akhirat nanti bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih, hati yang bebas daripada hasad, hati yang bebas daripada dengki ataupun kebencian. Itulah tiket menuju ke syurga. Ada seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Para sahabat hairan, apa amalan hebat dia? Apabila bertanya, beliau berkata, aku tidak pernah menyimpan hasad dalam hati aku terhadap mana-mana Muslim. Allahu Akbar. Amalannya nampak sederhana, tetapi hatinya luar biasa bersih. Menyebutnya mudah, tetapi melakukannya sangat berat. Para pendengar yang dikasihi, bersihkan hati kita, buang dengki, buang iri, buang prasangka. Kerana hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan dipanggil pulang ke syurga. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah kamu, yang ditetap kamu diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara-saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara sekalian, oleh itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
5: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Johor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Macam kerja seorang je.
1: Selamat pagi untuk anda semua pendengar Johor FM. Bertemankan saya Jiha dan juga Suzy untuk Aura Permata 6 pagi hingga pukul 12.30 hari.
0: Ya, yeah. Okey. Sepatutnya rancangnya nak bercuti kan? Kita hanya mampu merancang.
1: Allah yang menentukan.
0: Tahu tak apa.
1: Kalau dengar Adik Isyam begini, dia akan ketawa berguling-guling. Atas dalam kereta ke atas kapet kan?
0: Tapi sebab Isyam begini dia off kan? Rasanya
1: Dia tak juga. Dia tak boleh juga.
0: Tapi off day.
1: Tak, dia dah tukar.
0: Oh, dia tukar. Okey. Tapi sebelum tu dia gelak dah. Dah gelak awal dah kan. Okey. Tak apa. Baik, untuk hari ini juga ada pelbagai program. InsyaAllah akan bersama dengan anda dengan cerita ada rakan kita masuk sekolah balik.
1: Dia bakal balik sekolah ke tak?
0: Yang itu tak pasti. Okey, yang itu tak pasti. Okey, akan bersama dengan anda pastinya melalui Yok Saing Johor FM. Nak tahu dekat sekolah mana mereka mendaftar. Nanti boleh tonton melalui media sosial kita di Facebook ataupun di TikTok lah macam biasa. Cuma dekat sini kita dah kurang sikit lah. Kita bagi pas better dekat sana je lah.
1: Kita dah senang sikit lah kerja. Orang kata senang sikit lah kerja. Tapi kan kalau bercerita tentang waktu sekolah, saya pelik lah kan. Masa kita sekolah, kita tak sabar nak besar. Bila kita dah besar, kenapa kita tak sabar nak, kenapa kita nak kembali balik ke zaman persekolahan? Kan?
0: Itulah sebab itu selalu pesan kan pada budak-budak kecil, jangan cepat sangat nak besar ataupun jangan, sebab mereka ni terdedah dengan YouTube
1: teknologi
0: yang apabila tengok dekat YouTube cara nak make up, cara nak bersiap, kita dulu tak ada. Kalau mak tengok Jiha comot sana sini, lecak daki. Saya dulu kalau balik lambat daripada lambat ke rumah, teruk saya kena sental dengan buruh dawai tau. Dekat kaki mak saya. Sebab itu
1: saya pula arwah tu saya, dia akan ambil kain putih. Dia akan, bila kita siap mandi, dia ambil kain putih, nanti kain putih ke kain apa-apa, nanti dia lap kaki kita. Sebab tu muatan ambil lah. Kalau tak bersih tu, kain tu kotor, kau masuk balik mandi. Macam tu.
0: Kan. Jadi sebab tak ada teknologi, jadi memang sepanjang masanya kotornya dekat luar. Itu yang orang kata berdaki berdanau kan. Jadi benda-benda tu sebenarnya kami sangat-sangat rindui.
1: Betul.
0: Tapi insyaAllah nanti rakan-rakan kita dia akan beri gambaran sekolah macam mana sekarang ni menerusi Yok Saing. Baik, kita nak berhenti rehat seketika dan nantikan juga ada vitamin jiwa yang disediakan oleh penerbit. Jom kita bersama dengan Nur Amira Syahira. Johor FM Permata Selatan. Nampaknya memang kita seorang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kejayaan bukan tentang siapa yang cepat, tetapi siapa yang konsisten. Tumpukan pada usaha berterusan, walaupun perlahan, dan jangan terpengaruh dengan pencapaian orang lain. Konsistensi membina asas kukuh untuk kejayaan jangka panjang yang lebih bererti. Setiap langkah yang diambil dengan disiplin menambah pengalaman, keyakinan dan kemahiran diri.

0: Pengalaman dia yang paling sedih, dia kata hari ni mengajar, esok dah tak ada.
1: Allahuakbar.
0: Itu dia kata, itu itulah sebenarnya cabaran yang paling besar untuk cikgu dalam hospital.
1: Kes tak nak sebenarnya.
0: Itu yang tak nak sebenarnya. Kan, dia punya perasaan tu memang yang... Ya kan? Melibatkan budak-budak kan?
1: Dan bila cerita berkenaan dengan cabaran untuk cikgu zaman kini kan, semuanya kita boleh tonton. Anak-anak melalui TikTok, media sosial TikTok, yang mana cikgu kalau yang dekat bandarnya lain pula style.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya dekat
0: pedalaman,
1: ya Allah, yang mengharungi, yang tak ada.
0: Ya Allah, yang naik motor,
1: yang naik sampan.
0: Ya.
1: Yang mengharungi kan? Jadi bila... Bayangkan bila cikgu macam ni, bila dia dapat surat tawaran yang menyatakan tempat tempat dia harus mengajar di sekian-sekian. Apa reaksi diorang kan apabila diletakkan di jauh ceruk di kawasan pedalaman?
0: Ya, tempat yang mereka tak familiar, yang mereka tak kenal, tempat asing untuk mereka.
1: Kita dapat surat tawaran, bila dia letak kat mana-mana pun kita dah rasa macam, ya Allah, padahal tempat tu bukanlah kawasan ceruk mana tu kan.
0: RTM ni dekat ibu negeri.
1: Tapi kita dah rasa macam-macam kan. Ini kan pula macam ni cikgu. Sekolah mana-mana.
0: Itulah bayangkan. Itulah okay. Pengorbanan sebenarnya seorang guru.
1: Walaupun hari guru 16 hari bulan, tapi insyaAllah kami juga akan bercerita berkenaan dengan guru. Sebab banyak je sekolah.
0: Banyak je.
1: Banyak sekolah. Dia hari ni akan buat sambutan hari guru.
0: Hari sekolah anak saya pun buat sambutan juga.
1: Jadi untungnya cikgu satu lagi yang saya jealous sampai sekarang.
0: Ya Allah. Penuh kereta.
1: Penuh. Pen tak usah cakap lah.
0: Tak usah cakap lah. Dan saya perasan yang 2-3 hari sebelum hari guru tu, saya perasan ada beberapa orang guru yang viral, yang popular, influencer ni kan. Dia cakap pen dah mula habis. Marah-marah dah mula habis. Tak sabar tunggu hari guru. Sabar je kan cikgu ni kan.
1: Itu itu sindiran. Sindiran halus namanya.
0: Betul.
1: Okey, baiklah. 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Dan selepas itu kita akan nak melangkah tu jam yang seterusnya. Jam yang kedua.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata,
1: Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Jor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi.
5: Ya, jam kira siaman. Hello Permata, masih lagi bertemankan Jihan.
4: Hello Permata, lepas. Tolong lepas.
5: Aura Permata lah, Aura Permata. Saya masih lagi berada di bulan lepas.
4: Kita Aura Permata, Hello Permata.
5: Bulan lepas. Sebab kita start launch 26 April.
4: Okey.
5: Saya masih berada
4: aura
5: di
4: pemata, aura pemata.
5: Aura pemata.
4: Okey.
5: Cing.
4: Aura. Okey, Jihan nak tanya, waktu zaman persekolahan, apa denda yang Jihan ingat sampai sekarang? Denda tau, denda. Kita tak nak cerita benda-benda yang baik.
5: Denda?
4: Denda. Pernah kena denda kan?
5: Biasa.
4: Pernah kena denda kan?
5: Di atas kursi biasa.
4: Biasa.
5: Saya tak kena denda tu. Kawan saya yang kena. Tapi saya ingatlah denda yang dikena tu.
4: Apa dia tu?
5: Masuk dalam kolam sekolah.
4: Kolam eh? Buat apa?
5: Sebab apa ni dia orang ni? Kelas sains ke apa? Ada cikgu tu memang garang lah.
4: Okey. Tapi waktu tu tak ada buat aduan kan? Tak ada cikgu apa datang sekolah kan?
5: Sekolah ni masuk dalam kolam sekolah tu.
4: Habis ada kesalahan yang teruk tu.
5: Saya lupa. Tapi ramai jugalah yang kena waktu saya terselamat.
4: Saya? Satu kelas. Tapi seorang aja yang tak kena denda. Duduk bawah meja. Sebab tak lulus matematik. Seorang aja lulus tadi. Jadi dia kata, cikgu tu cakap, saya ingat lagi cikgu tu. Cikgu tu sekarang berada dekat Mekah, Nur naik haji. Cikgu tu cakap, saya macam dah ngajar kura-kura Dia tulis, lepas tu kepala kita keluar, naik ke atas tengok apa yang dia tulis.
5: Dia sambil denda tu sambil kena ni lah.
4: Kita belajar. Dia kata kalau saya suruh berdiri, saya takut nanti kan awak jatuh, awak pingsan, saya yang kena. Baik duduk semua kat bawah meja.
5: Baik. Rotan berdiri, berdiri luar kelas, angkat tangan, kena cubit tu biasa
4: Lepas tu yang pakainya ni je, saya budak bising.
5: Itu biasa, gantung. Lepas tu, jangan balik, jangan ngadu.
4: Itu pula
5: kalau
4: lagi.
5: Ngadu,
4: kena lagi.
5: Lagi tambah-tambah.
4: Jalan itik satu sekolah. Ya Allah.
5: Itik tu biasalah. Saya rasa saya pun lupa, saya itik ke yang tu itik.
4: Biasa kat sekolah, datang sekolah kampung bisa digitik kan?
5: Betul. Ini itik ke apa itik ni?
4: Baik untuk jam ini.

0: anda daripada Nami dengan Cikgu. Cik Haziki minta ampun.
1: Ya, minta ampunlah cepat-cepat kalau buat salah tu. Dia dengan Cik Haziki.
0: Semuanya di Johor FM.
1: Aura Permata, Aura Permata.
0: Tengok dia sebut lagi. Sekali lagi, Cik.
1: Semuanya di Johor FM.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: seperti biasa kita beri laluan kepada Inspektor Suraya untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 17 Mei 2026, hari Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 210 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan 3 kemalangan maut dengan 3 kematian berlaku di daerah Iskandar Puteri, Kota Tinggi dan Kulai. Seterusnya adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi lancar. Di lebuh raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Setelan Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa mandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Suraya untuk laporan trafik 7.30 pagi nanti. Berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur seketika. Saya Samin dan juga Tasha Mansyaha. Ragu-ragu, Aura Permata.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Rádio Brita.
1: Baik, dah pukul 7.45. Seperti biasa, kami nak berkongsi bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Jom, Jiha.
2: Ya, yeah, baik. Saya kongsikan dulu, Suzy.
1: Ya. Yeah.
2: Johor Jewels juara NSL Regional Cup sekaligus mau pulang wang tunai RM20,000 juara Selcom DG NSL Regional Club Cup 2026. Perlawanan akhir amat sengit yang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara itu menyaksikan Johor Jewels mengatasi Terengganu Marvels dengan keputusan 56-48 untuk dinobatkan sebagai juara edisi kali ini.
1: Kes wanita parah ditikam di leher. Ejen hartanah diburu polis di mana polis giat mengesan suspek yang dipercayai melarikan diri selepas menikam seorang wanita di dalam kereta Mazda 3 di hadapan restoran di Titi Gajah Kepala Batas malam tadi.
2: Ya, lagi cerita KKM dan juga agensi perhalus aspek perundangan kes pengecualian gel nikotin. Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengadakan perbincangan bersama Jabatan

0: Manakala sambutan itu jatuh pada 28 Mei Khamis di Thailand.
1: Wah, seronoknya. Lagi cerita pelajar cemerlang SPM 2025 Pahang terima insentif khas. Mereka seramai 1,800 pelajar cemerlang yang memperoleh keputusan bermula 4 hingga 12 A diraikan bersama-sama. Lebih 2,000 hadirin dalam majlis aspirasi kecemerlangan SPM 2025 di Kuantan pada hari Sabtu lalu.
0: Gunung berapi Dukono, Indonesia meletus. Abu menjulang 5,000 meter. Di mana gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara, Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya. Itu kata Pusat Vulkanologi dan Tebatan Bahaya Geologi di negara itu, lapor Xinhua. Baik, kita berhenti rehat seketika, boleh?
1: Boleh.
0: Kita bersama dengan Nami, dengan Cikgu.
1: Terus dengar.
0: Jor FM Permata Selatan.

0: masuk lagu tu salah. Alah.
1: Klik tajuk berita.
2: Jia, satu lagi tentang cikgu ni kan, Jia?
3: Ya.
2: Yang kata yang kita tak akan dapat kalau kita tak ada,

0: oh, tak ada orang kata tu DJ Jiha, tak ada. Mm-mm. Nama DJ tu mungkin akan dilupakan, akan tak ada pun sebenarnya. Mm-mm. Tapi kalau untuk cikgu kan,
1: itu cikgu.
0: Cikgu
1: mesti bagi sekian. Cikgu kat mana-mana.
0: Cikgu walaupun dia dah tak ada.
1: Betul.
0: Kan? Macam Nami tadi, dia bekas cikgu. Saya percaya. Kita je panggil dia Nami.
1: Tapi ramai orang panggil dia cikgu.
0: Ramai orang panggil dia cikgu kan. Anak-anak murid dia masih lagi panggil dia cikgu.
1: Ya, okay, baik.
0: Baik. Kita teruskan untuk klik tajuk berita.
1: WHO isytihar Ebola di Kongo, Uganda sebagai kecemasan antarabangsa. Wabak akibat virus Bundi Bukyo. Macam Korea nama virus ni. Tidak memenuhi kriteria pandemik menurut peraturan kesihatan antarabangsa. Virus yang disebarkan melalui sentuhan dengan gejala sentuhan dengan darah dan secair badan, gejala demam, pendarahan, kegagalan organ, kadar kematian 50 hingga 90%. Sehingga Sabtu, 8 kes disahkan, 246 disyaki, 80 kematian disyaki di wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo, 3 zon kesihatan.
0: Okey, ribut petir, hujan lebat dijangka landa beberapa negeri hingga tengah malam ini. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta 10 negeri hingga 12 tengah malam ini.
1: Ya. Lagi cerita lonjakan harga minyak, rakyat Belgium terkesan kosar hidup di Brussels. Rakyat Belgium terkesan dengan kenaikan mendadak harga bahan api selain konflik berterusan di Asia Barat yang mengganggu pasaran tenaga dunia. Kenaikan kos bahan api membatasi pembelanjaan harian mereka. Seorang penduduk berkata perlu sekurang-kurangnya 30 euro untuk bahan api, menambah beban kewangan termasuk kos makanan.
0: PRN Melaka diadakan menjelang September, di mana pilihan raya negeri PRN Melaka hampir pasti diadakan dalam tempoh 4 bulan dari sekarang.
1: Tak jauh. Kenapa dia baca yang tu?
0: Okey. Saya pula tiba-tiba rasanya migraine ni. MCAV edisi ke-7 tarik pemain industri luar, di mana Malaysia Commercial Vehicle Exhibition MCVE 2026 tunjukkan penawaran terkini dalam segmen commercial.
1: Ya.
0: Baik, itu saja je.
1: Itu saja.
0: Itu saja sebab kami kongsikan bersama dengan anda. Kenapa pening?
1: Dia macam gini apa? Dia punya ni.
0: Okay.
1: Berada di mana-mana kan?
0: Okay, baik. Kita nantikan rakan-rakan kita yang berada di sekolah kebangsaan sebenarnya.
1: Iya.
0: Okay, sekolah kebangsaan di Tasik Utara. Apakah perkongsian yang nak dibawakan kepada kita di sini sepandai dengan sambutan Hari Guru? Sama-sama kita nantikan untuk jam yang seterusnya. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika. Syah Ziki, minta ampun.
1: Sekejap lagi ada dari Tepenglu kan?
0: Betul-betul.
1: Ya, minta ampun.
0: Minta ampun.
1: Pada siapa?
0: Pada sesiapa yang...
1: Tersengar.
0: Yalah, nantilah. Kena kita ceritalah.
1: Aura permata. Pada cikgu. Baik.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 101.